0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sempena ulang tahun ke-77 pada April 2023, RTM melancarkan Strategic Plan 2021-2025 dan Transformasi Plan 2021-2023 dengan empat tiang utama.
0: RTM 80.

0: Alright, selamat pagi lah kami, selamat pagi Malaysia. Untuk anda yang sedang mendengarkan ya, kami bersih dua pagi.
1: Bukan biasa-biasa tuan-tuan.
0: Ya.
1: Dia tak masuk. Biasalah tu.
0: Okey, kita accept lah. Ada lagi. Itu dia. Banyak pagi ni nak cerita berkenaan dengan bola ni.
1: Betul.
0: Selain daripada tim, berapa puluh tim apa semua tu, grup-grup apa semua, siapa kalah, siapa menang tu, kita nak cerita bab pengadil tu aja.
1: Okey. Ha ni menarik ni, menarik ni.
0: Yang terbaru hari ni yang tak ada dalam skrip kan.
1: Okey.
0: Dia kalau kita cakap je, kita tutup mulut. Dia kena ada pemain pertama kena kad merah je.
1: Hari tu kena dah.
0: Dia masuk dalam kategori...
1: Siapa tutup mulut? Tak boleh
0: Tak boleh. Dia macam kita pemain pasukan lawan tu. Macam kita nak kata dia kan. Kita tutup mulut tu, orang tak nampak lah.
1: Macam tu.
0: Ada pemain baru kena pertama ada. Kena kad merah.
1: Yang kena balik negeri dia.
0: Tapi nak cerita bab pengadil ni. Pengadil yang mengadili Piala Dunia 2026 ni. Selain daripada menjanjikan prestij yang tinggi dalam kerjaya mereka, kerjaya pengadilan mereka, mereka juga bakal membawa pulang pulangan yang lumayan.
1: Wow.
0: Yang apabila setiap pegawai perlawanan ini dijangka menerima bayaran sekitar $100,000.
1: $100,000.
0: Kira-kira RM400,000 lebih duit kita. Payah cerita duit orang ni. Dia cerita duit orang ni cukup syok.
1: Kan, cerita duit orang tu, ya Allah. Banyaknya.
0: Hampir dua kali ganda je.
1: Ya Allah.
0: Hampir dua kali ganda berbanding bayaran yang diterima pengadil.
1: 4 tahun lalu.
0: Pada edisi 2014.
1: Wah.
0: Lepas tu ada bonus lagi disediakan.
1: Ada allow lagi
0: yang bagi mereka yang mengadili banyak perlawanan lah.
1: Ya Allah.
0: Terutamanya di peringkat
1: akhir.
0: Kalah mati.
1: Okey. Hebat ni. Sebulan RM440,000. Belum lagi allow lain.
0: Allow lain tak ada lagi. Kalah mati lain pula. Allow lain pula.
1: Ya Allah. Oji kayu.
0: Kayu. Dulu kita ada seorang pengadil dari Malaysia dulu.
1: Ada
0: nama apa?
1: Saya tak ingat dah. Tapi dia cerita
0: Suki ke apa tu?
1: Nah, lebih kurang lah.
0: Dia Suki cerita Din, tak?
1: Memang lumayan lah. Lumayan.
0: Balik mana jadi jutawan?
1: Jutawan, betul.
0: Kalau balik Indonesia lagi.
1: Ya.
0: Dari berjuta-jutawan.
1: Trillion won. Gitu.
0: Okey, langgu sana sini sebab lagu ni.
1: Yes.
0: Ada tak langgu sini? Ada.
1: Ada. Kita duduk standby dia.
0: Clear.
1: Khas untuk lelaki.
0: Oh.
1: Yeah.

0: Yeah. Okey, jom kita nak pergi ke Langkawi sana sini.
1: Okey, Langkawi sana sini hari ini.
0: Aha.
1: Khas untuk lelaki-lelaki. Anjuran bersama pejabat kesihatan daerah Langkawi dan Jabatan Urologi Hospital Pulau Pinang.
0: Okey, nak buat lelaki ini.
1: Ya, menganjurkan kempen kesedaran kanser prostat secara percuma.
0: Prostat.
1: Percuma.
0: Kalau ni prostat.
1: Ni untuk lelaki-lelaki umur 50 tahun ke atas. Lepas tu ni kalau pi
0: abang lagi 8 tahun lagi. Lambat lagi.
1: Boleh dapat apa tu? Pemeriksaan dan konsultasi oleh pakar ya. Saringan antigen kanser. Sekumar.
0: Sekumar, yes.
1: Ceramah kesihatan lelaki. Dan juga program diadakan pada hari Sabtu ini bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang di klinik kesihatan Kuah, tuan-tuan.
0: Oh, tak buat pukul 5 sampai 3 ya. Ke 3 tu final call ke?
1: 3 tu pi, kemudian depa
0: last call lah,
1: kan? Untuk pi daftar lah, macam tu lah lebih kurang. Depa cek sampai petang macam tu lah. Jadi anda boleh dapatkan slot percuma anda dengan hadir bersama membawa IC.
0: Kenapa dik?
1: Percuma.
0: Oh, free. Okay.
1: Percuma, tuan-tuan. Bila lagi nak pergi ni?
0: Dia kan kalau tuan-tuan tak ambil apa peluang ni kan. Kalau nak pergi check saja, dia payah, mahai, dia lambat.
1: Dia lambat.
0: Mahal, lambat, payah. Bila orang bagi dah line elok-elok dah betul. Saringan ni. Kalau ada apa-apa yang tak kena, dia pun ada direct line pergi.
1: Betul.
0: Tak gaduh kita kalau buat appointment klinik biasa ni, dia lambat, tuan-tuan.
1: Sebab ni pakar mai jumpa anda, bukan anda yang pergi jumpa pakar. Jadi ambillah kesempatan ini untuk pergi ya.
0: Itu satu lebih.
1: Betul-betul hari itu satu lebih. Hari ini rasanya lebih daripada
0: Kali ini
1: katanya lebih daripada hari itu lah. Dia pun lebih daripada hari itu.
0: 150 ke 200
1: ke. Betul-betul.
0: Lelaki-lelaki yang berumur 50 tahun ke atas. Okey. Sahutlah cabaran ini.
1: Yes.
0: Kanser
1: prostat. Pergilah. Cegah lebih baik dari mengubati. Ya, pergi ya hari Sabtu ni ya. Klinik kesihatan Kuah tau. Jangan pergi klinik lain pula.
0: Klinik kesihatan Kuah. Okey. Lagi pergi hospital pula.
1: Lagi pergi hospital pula.
0: Klinik di Kuah ni.
1: Jangan duduk pergi ayat hangat ya.

0: Okey.
1: Kolaborasi kenapa? Dengan Anwar Zain.
0: Ah, Mat Nuat.
1: Mat
0: Nuat.
1: Mat Nuat yang ambil ujung-ujung tak sat. Yang ambil ujung tak ni Mat Nuat.
0: Mat Nuat.
1: Ah, kolaborasi dengan Anwar Zain.
0: Oh gitu. Mat Nuat.
1: Baik, keputusan untuk Piala Dunia Uruguay dengan Cabo Verde.
0: Ya.
1: Sari dua sama.
0: Sari dua sama.
1: Sari pukul 9 pula New Zealand akan melawan berjumpa dengan Egypt.
0: Oh, Mesir.
1: Ya.
0: Oh, Mesir. Mesir dengan New Zealand pukul 9 sat lagi kumpulan.
1: Habis yang pukul 1 sat ni best. Pukul 1 tengah hari tu, 1 tengah hari, 1 pagi tu. No.
0: Oh, tadi.
1: Ah, 1 pagi sat lagi ya.
0: Esok.
1: Esok lah.
0: Argentina.
1: Argentina. Lepas tu pukul 5 France dengan Iraq.
0: Perancis dengan Iraq. Oh, ini yang Mbappe kata kali ke 100 tu.
1: Hari kita baca info dia ada.
0: Ada.
1: Sat lagi. Selepas lagu ni.
0: Baik. Lagu apa ni tuan-tuan?
1: Ha.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Ya, itu dia Black.
1: Hijab rindu.
0: Okey, terima kasih untuk anda yang hadir di
1: Titi Live. Titi Live yang dengar quote on air, quote frequency.
0: Live streaming.
1: Ya, betul.
0: Ya, zamanlah yang muat naik, yang download muat naik pada mak.
1: Klik.
0: Statistiknya makin meningkat. Wah,
1: meningkat.
0: Semenjak Piala Dunia ni dah.
1: Hari itu dia sedikit ada masalah gangguan teknikal.
0: Tak apa. Dia bila trafik
1: ramai.
0: Bila trafik banyak dia ada gangguan sikit.
1: Betul.
0: Jadi tuan-tuan boleh muat turun RTM Click. Di Google Play ada, di App Store ada, di Apps Gallery ada. Tengoklah.
1: Ya, betul.
0: Lepas itu bukalah. 34 sesi tu dengar radio mana tuan-tuan teringin nak dengar.
1: Nak dengar lah.
0: Contohlah kalau tuan-tuan orang Pahang duduk di Langkawi teringin nak dengar, teringin nak dengar Pahang, tengok sana. Kan. Kalau tak tengok di TikTok lah kan.
1: Betul.
0: Lah ni pagi-pagi banyakkan stesen ada buat live TT.
1: Dengar kami tak apa. Kami mau jom. Okey, tak masalah.
0: Okey, jom kita baca berita dalam negara.
1: Okey. Ini
0: Ops cantas bersepadu 349 individu termasuk orang di Kendaki, di Berkas, di Selangor. Polis menahan 349 individu dalam 235 serbuan dan pemeriksaan melalui Ops cantas bersepadu di premis perniagaan, kediaman serta tapak projek pembinaan di Selangor.
1: Ini mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 RUU hadkan tempoh Perdana Menteri jadi tumpuan.
0: Ya. Dua penggal kot kan?
1: Betul.
0: Kerajaan Persekutuan yakin Sarawak mampu urus pelabuhan Bintulu, PM Anwar.
1: Ini insiden bom tangan, Kementerian Pertahanan gesa siasatan segera. Ini skim pengembara di fasa akhir dibentang dalam sidang parlimen bermula hari ini juga.
0: Puteri kedua Raja Muda Perlis tamat kursus asas prajurit sukarela tentera darat dan riuh pi hawana himpun pengunjung semarakkan kreativiti dan perpaduan.
1: Hawana Hari Wartawan Nasional.
0: Ya.
1: Dakwaan kebocoran data peribadi tular insiden lama tiada kaitan dengan mana-mana platform semasa ini.
0: PM Bangladesh Tariq Rahman tiba di Malaysia untuk lawatan rasmi dan program Madani Rakyat Komuniti India Perkukuh Pembangunan Masyarakat Akar Umbi.
1: Ini kerjasama strategik Petronas dan juga Turkmenistan manfaat langsung kepada pembangunan modal insan negara.
0: Pemerkasaan pelancong komuniti produk tempatan tingkat ekonomi Dun Rim.
1: Ini Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman tiba di Malaysia untuk lawatan rasmi.
0: Juga yang dimuatkan, Anwar ucap tahniah kepada Hakim Danish muncul juara GP Chats. Danish, dengar dia punya pengulas dia kan. Sasat Hakim Danish. Hakim Danish, lepas tu dia ni panjang sangat kot. Danish.
1: Dia pun panggil.
0: Masalah kan dia panggil belakang kan.
1: Danish. Dia panggil HD.
0: HD.
1: Okey, penyerahan pelaburan Bintulu perkukuh masa ekonomi Sarawak. Dan
0: lagi yang dimuatkan, pengguna diesel sambut baik penurunan harga kepada RM2 sekupang seliter.
1: Ya, betul. Disambut baik dan ringankan beban. Ini seterusnya. Ini berkenaan tentang DOF teliti rayuan Thailand berhubung sekatan import udang. Udang lagi.
0: Matfa, ingatkan mata tadi. Matfa gesa Selangor kaji semula penggelasan taman permainan kanak-kanak.
1: Kejayaan universiti tempatan raih bukti keupayaan negara jadi hub pendidikan global.
0: PM Anwar ziarah Nancy Shukri di Petrojaya. Dan dana pembangunan belia Pulau Pinang peruntuk RM129,900 bagi 68 program tahun ini.
1: Ini kerjasama strategik Kerajaan Persekutuan dan juga Sarawak perkukuh pembangunan demi rakyat.
0: Harga diesel bersubsidi RM2 sekupang serta untuk rakyat Malaysia mulai Julai, PM Anwar. Dan penyerahan pelabuhan Bintulu antara pencapaian signifikan MA63 Mustafa.
1: Industri muzik tanah air perlu diterus dihargai, diberi beruang sewajarnya, ini menurut Datuk Fahmi Fazil.
0: Diberi beruang ke ruang?
1: Ya,
0: Abang dengar beruang tu.
1: Oh, salah semua Aduh, tak perasan lah. Okay. Industri muzik tanah air perlu terus dihargai, diberi ruang sebagainya. Oh, diberi beruang
0: Ah, dengar beruang tadi.
1: Maampunkan saya.
0: Tadi kau tu playback tu.
1: Aduh, boleh dia cakap beri-beri beruang pula.
0: Skim pengembara di fasa akhir dibentang pada sidang parlimen bermula esok.
1: Ini pelabuhan Bintulu perkukuh ekonomi hub maritim strategik.
0: Itu dia.
1: Ini seterusnya. Rock REK hebatkan perniagaan Malaysia, inisiatif baharu Kuskok.
0: Lebih 300 jemaah muda sertai Qiyamulail tonton Piala Dunia di Masjid Usamah bin Zaid.
1: Ini kan salah satu cara nak mengimarahkan masjid dan juga tengok bola sama-sama.
0: Nak pergi apa subuh macam Jumaat pun boleh jadi juga. Lepas tu subuh pula.
1: Kan, pakai mulai dulu. Pelabuhan Bintulu perkukuh ekonomi dan hub maritim strategik.
0: KPKT laksana reformasi CCC, perkukuh perbandaran mampan.
1: Ini op bersepadu pemandu mabuk dan positif dadah antara yang dicekuk.
0: Itu antara tajuk-tajuk berita dalam negara. Di antaranya yang dipetik melalui berita harian online. Jangan tengok di mana?
1: Berita RTN. Wow, kemelut tuan-tuan. Di Muara Kasih tuan-tuan. Aduh, dah kasih-kasih kemelut pula. Macam apa ni?
0: Apa dia?
1: Tak ada apa

0: 야 이들이야 이부 Diana Zain.
1: Diana Zain pun Diana Zain. Kak G juga.
0: Oh ya kak?
1: Ha. G, Ziana G. Oh, macam tu.
0: Takkan go.
1: Oh, betul eh. Oh, tu.
0: Baik, ini info berkenaan dengan game nanti. Mbappe. Tadi yang cerita Mbappe tadi.
1: Yang Kylian Mbappe. Okey, okey.
0: Yang mana Captain Perancis ini, dia bakal mencatat satu lagi detik bersejarah apabila dia bakal membuat penampilan ke-100 dah.
1: Super, oh, penampilan ke-100.
0: Antarabangsa.
1: Wah,
0: yang mengikut kampung jangan kira.
1: Oh, hebatnya beliau.
0: Ya, ke-100 antarabangsa bila nak temu dengan Iraq dalam aksi kumpulan I.
1: Pagi esok. Hebat beliau, Kylian Mbappe.
0: Pukul 5 pagi.
1: Oh, 5 pagi esok.
0: 5 pagi esok.
1: Boleh kita tengok.
0: Okey. Mbappe sudah menjaringkan 14 gol.
1: Oh, hebat eh.
0: Dalam 15 penampilan Piala Dunia.
1: Wah.
0: Turut mengesahkan dirinya sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Perancis.
1: Wah.
0: Selepas dia meledak 2 gol ketika menewaskan Senegal 3-1. Sekaligus dia memintas rekod lama Olivier Giroud. Dan beliau kini hanya 2 gol di belakang rekod keseluruhan Piala Dunia yang dipegang oleh Miroslav Klose. Selain turut dikongsi oleh Lionel Messi. Kalau dia bubuh, Messi tak bubuh, Messi kalah.
1: Oh, macam tu.
0: Messi bubuh, dia tak bubuh, dia ketinggalan.
1: Hebat dia pun.
0: Lebih kurang macam tu lah. Ya, kita sembang banyak dah aja.
1: Awak pula.
0: Ni tak nampak apa-apa pun atas meja di lok aja.
1: Ada depa tak main lagi awal lagi lah.
0: Tak main lagi.
1: Dia okey Milan macam tu dah.
0: Oh, tu ke?
1: Tu. Dibasahi
0: air mata. Menangis tu, menangis.
1: Tentu air mata tu, tuan.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yes.
2: Yeah. Okey, sehari pukul 9 pagi, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kota
1: Kuala
2: Media.
1: Lumpur, betul? Lepas tu kita kembali tuan-tuan dengan kamus lagu.
2: Lagu-lagu yang ada X tuan-tuan.
1: X. Jangan ada X pula.
2: Janganlah.
1: Tak mau. Jangan ada kenang lama-lama tu. Tinggal pun.

0: Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategik. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan parameters itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh tamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Sri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak.

0: yang membilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Dawai Gayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
1: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
2: Kepala pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Position telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mishmash dengan bidang, maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepala pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Mark Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori banyaknya hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yes, Langkawi FM 2 pagi bukan biasa-biasa. 9:19 minit pagi, tuan-tuan.
1: Kita sampai dah ke
0: kamus lagu huruf X.
1: Huruf X. Kamus lagu macam biasa setiap hari Ahad dah.
0: Isnin.
1: Senayan.
0: Isnin.
1: Setiap hari Senayan kamus lagu turn dia sampai
0: turn dia. Gitaran dia tu.
1: Ya, sampai ke X.
0: Sampai ke X lah, tuan-tuan.
1: Sama ada lagu nak cari lagu yang ada X, payah.
0: Susah. Orang putih banyak lah lagu X.
1: Boleh juga.
0: Ada.
1: Dia tak abang kata apa.
0: Lagu mana putih ke? Ada banyak lagu putih X.
1: Okay. Yang tu Dayang pun ada juga X.
0: X.
1: Ya kan?
0: Yes. But you are not my X.
1: Baik, ni yang ni bagi tadi dah.
0: Apa dia? Bintang P. Ramli.
1: Bintang
0: P. Ramli, tuan-tuan.
1: Untuk anda yang suara nak macam P. Ramli.
0: Yes.
1: Package tambahan yang menarik lagi. Misai. Muka pun nak macam P. Ramli.
0: Wow.
1: Kalau muka tak macam P. Ramli, misai macam Allah yang Tan Sri P. Ramli.
0: Betul.
1: Misai jenis nipih tu.
0: Kan, misai macam huruf M tu.
1: Ni nipih. Apa nama Hafiz? Hafiz bukan misai nipih?
0: Hafiz ada misai.
1: Kan? Nipih.
0: Hafiz huruf W.
1: Ada. Baik, syarat-syarat penyertaannya aja. Mestilah warga negara Malaysia.
0: Betul.
1: Okey. Umur 18 sampai 60 tahun.
0: Oh, dia pun ambil sampai 60 lah Lolino.
1: Sampai 60.
0: Oh. Dulu dia pun ambil sampai 50 ke 45 macam tu lah.
1: Oh, ya kah? Sebab 60 dia habis lagi sakan.
0: Betul.
1: Dan juga yang ni penting juga, berkebolehan meniru gaya dan nyanyian lagu-lagu P. Ramli dengan baik.
0: Dengar tu, tuan-tuan.
1: Agak takat tiru saja, macam abang boleh tiru saja.
0: Betul.
1: Tak baik. Ya, kan? Apa yang perlu anda lakukan ialah hantar rakaman nyanyian lagu P. Ramli anda kepada kami di langkawfm.rtm@gmail.com.
0: Betul.
1: Hantar dulu.
0: Hantar sebelum 27 hari bulan 6 tu. Jangan duk hantar 28 hari bulan
1: 7. Ada pertanyaan, boleh WhatsApp di talian 011-5622-1048.
0: Betul, tuan-tuan. Ya. 1048, ya.
1: Okey. Yang ni nyanyian, ya. Bukan berlakon tau.
0: Bukan berlakon.
1: Tak
0: mau duk berlakon. Jadi.
1: Zaifah kata berlakon boleh. Berlakon kita tak terima.
0: Kita nyanyi saja, tuan-tuan.
1: Nyanyi saja.
0: Melakon kita tak ambil.
1: Alright, kamu lagu kita teruskan dengan lagu yang pertama dari kumpulan X Factor.
0: Oh, X Factor.
1: Yar.
0: Kau sehangat api.
1: Ya ke?
0: Ya ke? Bukan ni?
1: Lari jauh je.
0: Kau tak hangat. Okay.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, dah 2 pagi. Bukan biasa-biasa bersih ya. Kamu selagu. Pagi ini, baik sebelum tu je. Di TV OK.
2: Okay, di TV OK.
1: Ya. Piala Dunia. New Zealand sedang mendalui Mesir, Egypt. 1-0 di minit yang ke-27.
2: 27
1: Ya.
2: Hebat
1: Lagi Egypt balik-balik. Mesir balik-balik.
2: Mesir pun.
1: Tapi game ni Mesir menang 3-1.
2: Oh, ianya tu? Dengar tu, Zanteng.
1: Dengar boleh percaya jangan.
2: Betul, tuan.
1: Okey, seterusnya kamus lagu kita pada pagi ini. Exposed Band.
2: Lagunya?
1: Ini dia, Sandiwara.
2: Wow. Orang suka bersandiwara.
1: Ya.
2: Terutama waktu bercinta. Ini tajuk lagu dia, Sandiwara Cinta.
1: Semua wangi, tuan-tuan.
2: Betul lah, tuan-tuan.

0: Ya, itu dia Iceball Band dengan Sandiwara membawa kita ke pukul 9.32 minit pagi.
1: Minit pagi. Oh, 9.32.
0: Ya, dah makan ke belum?
1: Belum.
0: Tapi dalam tak makan lagi suara darah ikan okey je. Kalau tanya makan tak?
1: Tak lagi.
0: Macam bateri nak habis tu tak mahu kan.
1: Tak lagi tante.
0: Tapi kita ni makan tak makan pun suara darah macam ni.
1: Kena lah.
0: Susah hati ke, seronok ke macam ni.
1: Kena macam ni lah tuan-tuan. Orang
0: kata kita moderate.
1: Moderate tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan macam ni lah tuan-tuan.
0: Menghiburkan anda semua.
1: Tak pun esok lagi. Esok lagi kuat.
0: Esok lagi darah lagi.
1: Esok lagi darah.
0: Orang lain pula. Bukan kami lah.
1: Esok di rumah ni kaya darah.
0: Jah, bila dah, pernah tak rasa terdesak?
1: Penuh.
0: Ha?
1: Amor tak penuh bang. Penuh bang. Pasal bang?
0: Okay. Yang ni cerita dia terdesak bayar hutang.
1: Oh, ya hutang. Ingatkan terdesak nak makan ni.
0: Tindakan nekat seorang businessman, ahli perniagaan.
1: Okay.
0: Yang dia berpura-pura dicolek.
1: Pula dah.
0: Semata-mata nak dapatkan wang tebusan daripada keluarga dia.
1: Oh.
0: Akhirnya makan diri apabila helah dia ni terbongkar hasil siasatan polis. Nama dia Jignesh Bai.
1: Jignesh Bai.
0: Umur 36 tahun.
1: Muda lagi.
0: Dia hantar mesej pergi dekat mesej ugutan. Minta wang tebusan. Selain dia rakam sendiri video tu.
1: Ya.
0: Konon-konon dia dikurung dengan tangan diikat kedua-dua belah pada jeriji besi menggunakan kain. Kejadian ni dia 12 Jun baru je.
1: Okey, 12 Jun, 13 hari yang lalu. Okey.
0: Selepas isteri lelaki terbabit membuat laporan kehilangan di sebuah balai polis di Gujarat, India.
1: Oh, Gujarat, India.
0: Selepas suami dia gagal dikesan. Tak lama lepas laporan buat tu, ahli keluarga dia terima beberapa mesej daripada telefon bimbit mangsa yang dakwa dia dicolek. Mesej tu dia minta tebusan 5 juta
1: ya
0: rupiah.
1: Ya Allah, minta 5 juta
0: tak
1: rupiah.
0: Tak banyak, 5 juta tak banyak, dalam 219 ribu je.
1: Ui, tak banyak no. Tak, aduh.
0: 219 ribu tu dia
1: je. Okay.
0: Sebagai syarat pembebasan. Malah yang dia hantar sendiri tu, orang kata sebagai pengirim lah, sebab tu dia yang hantar sendiri. Turut menggugut nak bunuh.
1: Okay.
0: Kiranya keluarga maklumkan perkara itu kepada polis.
1: Aduh.
0: Dan ketika siasatan dijalankan, keluarga sekali lagi menerima sebuah video memaparkan lelaki itu dalam keadaan seolah-olah menjadi tebusan. Dengan kedua-dua tangan diikat pada jeriji besi.
1: Sat, tengok gambar, Sat.
0: Tengok, Sat. Polis kemudian jalan siasatan, mesti rekaman apa CCTV, pemantauan serta teknikal serta maklumat risikan sebelum pada awalnya mengisyaki mangsa berada di daerah Ujjain, Madhya Pradesh.
1: Madhya Pradesh.
0: Bagaimanapun hasil penelitian tu, terhadap video tu, serta maklumat daripada apa nama orang yang bagi maklumat, mendapati rakaman tersebut sebenarnya dibuat di Godra.
1: Ya, maksudnya di tempat lain lah ni.
0: Dia ada lah, dia nampak-nampak ke belakang sikit, pasal belakang tu tingkap kan. Disebabkan terdesak, dia merancang pertunjukan palsu dengan mesej ugutan bagi memperdayakan ahli keluarga dan saudara mara supaya menyerahkan wang tebusan.
1: Itulah kan. Orang kalau terdesak ni, faham-faham. Dia main air. Yalah, buat geno kan. Nampak terdesak.
0: Kadang idea tu tak terfikir.
1: No.
0: Idea memakan diri sendiri.
1: Betul lah. Kali makan diri.
0: Kadang-kadang nampak hebat lah kan.
1: Rupanya... kalau tengok gambar tu, dia ikat tangan tu macam alahai.
0: Polis tengok pun tahu.
1: Polis tengok pun
0: polis
1: macam.
0: Polis tengok pun tahu pasal yang mati dah ikat tangan tu, dia mati belah depan.
1: Tapi mati macam macam boleh buka balik.
0: Kalau orang ikat balik dia, kalau ni dia mati belah belakang.
1: Ini belah depan.
0: Alright, kamu Zagu ekspedisi.

0: Dua pagi bukan biasa-biasa. Kamus lagu 9.42 minit pagi dah tuan-tuan.
1: 22 hari bulan ni je.
0: 22 bulan dah.
1: Sat, ya.
0: Dia kalau pun jawab awam, dia pun memang kira hari-hari ni. Tak utama 20 hari bulan lebih ni.
1: 20 hari bulan lebih kan. Tapi jadual dia keluar dah.
0: Jadi keluar dah. Jadi keluar away dah.
1: Dia tak lari je aja.
0: Dia tak lari.
1: Kecuali lah syarikat-syarikat korporat swasta halal ni. Kadang-kadang habaq kata hari ni mungkin jadi esok.
0: Betul.
1: Mungkin jadi lusa. Yang company hak kecil sikit, habaq kata hari ni mungkin minggu depan.
0: Betul.
1: Hak kecil lagi habaq kata hari ni silap bulan depan tak dapat lagi. Ada orang je ada buat aduan macam tu.
0: Betul.
1: Macam mana nak buat aduan ni, kata gaji ni patut ni sampai dekat-dekat sebulan dah tak dapat.
0: Betul no.
1: Alah benda buruh lah tu tapi dekat apa?
0: Jabatan buruh.
1: Jabatan buruh.
0: Pejabat tenaga kerja
1: tu. Tenaga kerja. Nanti kita buruh lah senang. Pergi buat aduan sana. Company ni tak banyak ni. Tambah kalau apa nama KWSP. APF tu. APF tu kadang-kadang kena check juga.
0: Kena.
1: Kadang-kadang dia potong dekat kita tapi dia tak bayar pun.
0: Dalam slip dia kata dia potong.
1: Dia boleh pergi check. Dia boleh pergi. Tuan-tuan habaq bagi nombor IC ni, saya nak check ni APF saya masuk tak. Boleh pergi check. Tak ada lah. Company tak tahu lah. Tuan-tuan pergi check.
0: Kan. Dia pun tak tahu. Kita pergi check ni hari.
1: Okey, sedikit berkenaan dengan bola sepak.
0: Ya.
1: Tagline dia apa je?
0: Satu. saya tahu. Sejuta sorakan.
1: Sejuta sorakan?
0: Yelah. Sejuta sorakan lah.
1: Lagi.
0: Adalah yang tu lah.
1: Ada lagi.
0: Mana ada?
1: Ada dua paragraf dia.
0: Dua paragraf? Alah, satu jiwa sejuta sorak kan. Dia mesti jiwa-jiwa punya mak.
1: Okey, berkenaan dengan dua legenda bola sepak dunia.
0: Ya. Yeah.
1: Piala Dunia 2026 berkemungkinan menjadi pentas terakhir untuk dua legenda bola sepak dunia.
0: Okey.
1: Iaitu Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi Messi nampak masih lagi bertenaga.
0: Ya, betul.
1: Tapi Ronaldo pasal dia tak boleh bergol lagi kot.
0: Mungkin lah kan.
1: Ada beberapa apa cubaan yang lemah. Dia nampak hebat di Liga apa nama Arab. Tapi di Piala Pentas Piala Dunia ni
0: Dia belum lagi
1: terbukti.
0: Mungkin taring dia belum diasah sepenuhnya lagi.
1: Hebat juga kata-kata je. X-Band. Ini dia. X-Band.

0: Kristen.
1: Ya, ini yes. dia lagu, lagu seterusnya.
0: Ya.
1: X. Dalam kamus lagu X. Tapi ini XS.
0: Oh, excess.
1: X-C-E-S-S.
0: Okay, X juga excess.
1: Macam lah ni. Kadang-kadang kumpulan yang tak pernah kita putar lagu. Kan? Tapi oleh kerana X, kita putarkan jugalah.
0: Nasib baik ada X.
1: Oh, ya. Tidak pakai tak keluar lagu ni.
0: Betul.

0: Kamus lagu sampai di sini saja. Sampai masanya untuk kita putarkan lagu yang terakhir sebelum berita semasa sebentar lagi.
1: Yes.
0: Yang akan disampaikan oleh
1: Encik Pa.
0: Okey. Ini dia Nastia, bukan Natia tau. Nastia,
1: N-A-S-T-I-A. Natia tengah sibuk masuk.
0: Ya. Yeah. Oh, tu lagu dia ekspresi.
1: Oh, ekspresi. Ha. Oh.
0: Boleh main lah petang-petang.
1: Boleh. Lagu tema ni.
0: Ya. Yeah.

Assalamualaikum, salam sejahtera ini bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Impak ekonomi terkini akibat gangguan perdagangan di slot Hormuz dan langkah penambahbaikan sistem pengurusan haji untuk tahun depan antara dibincangkan pada hari pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman rasmi Parlimen, Datuk Dr. Richard Rapu bertanyakan kepada Menteri Ekonomi pada sesi soal-jawab mengenai penilaian impak ekonomi terkini akibat gangguan perdagangan di Selat Hormuz terhadap kos operasi industri tempatan dan kadar inflasi negara bagi suku kedua 2026. Beliau juga ingin tahu strategi luar jangka dalam rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 untuk memastikan sasaran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK kekal mampan sekiranya kemelesetan ekonomi global terus berpanjangan. Selain itu, On Abu Bakar pula meminta Perdana Menteri menyatakan langkah penambahbaikan sistem pengurusan haji pada 2027 termasuk isu kos, tempoh menunggu dan pelindungan kebajikan serta kesihatan turut dijadualkan dalam mesyuarat adalah pembentangan bagi RUU Jenayah Siber 2026 dan RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 Dewan Rakyat berlangsung selama 16 hari hingga 16 Julai. Penurunan harga diesel melegakan orang ramai dan menyifatkan langkah itu dapat memberi pengurangan tekanan kos sara hidup serta memberi kesan positif terhadap harga barangan dan perbelanjaan harian. Seorang pengguna, Muhammad Rasul Jamaluddin, berharap penurunan harga diesel dapat diterjemah kepada pengurangan harga barang makanan sekaligus meringankan beban mereka. Sementara itu, Muhammad Yazid Abdul Razak berkata penurunan harga diesel berpotensi membantu mengekal kestabilan harga barangan ketika pengguna berdepan peningkatan kos sara hidup. Dalam pada sama, rata-rata rakyat Malaysia berharap kerajaan dapat meneruskan dasar berkaitan subsidi bagi memastikan manfaat penurunan harga diesel dapat dinikmati secara berterusan. Bagi Umi Kalsum Rosdi, penurunan harga diesel merupakan langkah positif yang bukan saja memberi manfaat pada pengguna, malah membantu peniaga mengurangkan kos operasi. Penurunan harga diesel dijangka memberi impak positif pada pelbagai sektor ekonomi, khususnya yang bergantung pada kos pengangkutan dan logistik, sekaligus meningkatkan harapan pengguna agar

0: manfaat tersebut dapat diterjemah kepada harga barangan yang lebih stabil pada masa hadapan.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan penurunan harga diesel bersubsidi yang akan berkuat kuasa mulai Julai 2026. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan. Menurut beliau, hasil pemantauan harian, mingguan dan bulanan yang dijalankan KPDN mendapati harga barangan di Kuala Lumpur tidak menunjukkan peningkatan ketara sepanjang tempoh harga bahan api pada harga paras tertinggi sebelum ini. Muhammad Sabri berkata kenaikan harga sayur-sayuran yang berlaku sebelum ini berpunca faktor cuaca dan gangguan bekalan dalam pasaran tempatan, bukan semata-mata disebabkan peningkatan harga barang bahan api. Katanya KPDN akan terus memantau pergerakan harga barangan bagi memastikan pengguna tidak terbeban dengan sebarang kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa sama, beliau mengingatkan peniaga supaya mengamalkan penetapan harga yang adil dan mengambil kira perubahan kos operasi semasa dalam menentukan harga jualan kepada pengguna. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei 2026 termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei 2025. Malaysia Airport Berhad MAHB dalam satu kenyataan maklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa sekaligus mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Di seluruh rangkaian Malaysia Airport, jumlah pergerakan penumpang mencecah 7.9 juta sepanjang bulan berkenaan, disokong oleh berhubungan penerbangan antarabangsa yang terus berkembang. Dalam perkara itu, beberapa penambahbaikan kemudahan penumpang turut disiapkan sepanjang Mei, termasuk permodenan kaunter daftar masuk di lapangan terbang Miri dan Limbang, perluasan zon pengambilan e-hailing di lapangan terbang antarabangsa Langkawi serta penyempurnaan fasa pertama kerja naik taraf lapangan terbang Subang. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Langkah BFM 2 pagi bukan biasa-biasa.
1: Kita masuk ke minit kecederaan.
0: Kecederaan eh.
1: Tukar sikit jap.
0: Kecederaan
1: di jam yang terakhir ini ya, tuan-tuan.
0: Betul.
1: Dan peminat-peminat bola sepak dengan tagline apa je?
0: Ya, satu jiwa sejuta sorakan.
1: New Zealand masih lagi mengatasi Mesir 1-0. Uh-huh. Yang mana peminat-peminat salah. Terutamanya Liverpool masih berada di hadapan television. Penyokong-penyokong kuat salah ketika ini.
0: Tak salah lagi.
1: Memang
0: tak yang salah.
1: Yang mengharapkan salah untuk dapat membolos gawang New Zealand.
0: Betul tu. Baik.
1: Tapi sekarang, setakat sekarang ni jalan buntu.
0: Jalan buntu lagi. Okey, tak apa, tak apa.
1: Kita nak share lagi.
0: Kita nak share ni untuk lelaki-lelaki semua ya.
1: Okay.
0: Kempen kesedaran kanser prostat hujung minggu pula. Sabtu nak mai ni.
1: Okey.
0: 27 hari bulan 6 3 pula. 8 pagi hingga 3 petang. Di klinik kesihatan Kuoh.
1: 3 petang sampai 8 pagi jangan ambil macam tu.
0: Ha, itulah terbalik. Ni untuk lelaki 50 tahun ke atas sahaja ya.
1: Okey.
0: Percuma ini kalau pin ni boleh pemeriksaan dan konsultasi saringan antigen kanser dan juga ceramah kesihatan lelaki.
1: Mancuk kena pi, mancuk.
0: Mancuk kena pi.
1: Mancuk pita dah 3 4 tahun dulu dia tak okey. Ya? Dia kena test tak tahu dia mancuk.
0: Oh macam tu.
1: Kadang-kadang tahun ni tak ada. Tahun depan ada.
0: Dan
1: macam tu.
0: Dan juga nanti kan pada hari Jumaat 10.15 minit pagi kita tampilkan doktor yang akan bersama-sama dengan anda pada hari Sabtu ini. Yes.
1: Okey apa?
0: 10.15 minit pagi.
1: Tuan-tuan kena dengar. Adalah doktor nak bagi tahu cara macam mana apa kelebihan dia kita buat saringan kanser prostat.
0: Kita bawa pakar dari Hospital Pulau Pinang sendiri untuk bercakap.
1: Hari tu depan mai satu bas aja hari tu.
0: Ya, sekumar mai satu bas kan.
1: Pasal dia pakar pun banyak.
0: Ramai-ramai betul.
1: Jururawat pun yang tu banyak juga.
0: Betul.
1: Yang nak daftar pun banyak juga.
0: MAMA kan. Memang semua mai satu bas. Memang mereka bersama-sama dengan orang Langkawi untuk sama-sama menjayakan kempen kesedaran kanser prostat ni tuan-tuan.
1: Okey. Dapat ya.
0: Dapat tuan-tuan. Hari Sabtu ni di klinik Kuoh tau tuan-tuan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sempena ulang tahun ke-77 pada April 2023, RTM melancarkan Strategic Plan 2021-2025 dan Transformasi Plan 2021-2023 dengan empat tiang utama.
0: RTM 80.

0: Ya, itulah Kira Bahar dengan Telah Kuduga.
1: Ya Allah, Telah Kuduga kan 2-1.
0: Ya, 2-1. Ya. Tadi abang kata apa? 3-1 kan?
1: Ah. Ah,
0: satu lagi lah.
1: Oh, menghampiri tepat
0: ya, ramalan. Ya, Egypt ataupun Mesir sedang mendahului New Zealand dengan 2-1. Dua jaringan oleh Mesir, oleh Mustafa Zico, minit ke-58 dan Salah, 67. Manakala New Zealand dijaringkan oleh Finn Surman. Dan New Zealand ni dia punya fan dia tak banyak sangat.
1: Oh ya.
0: Ha.
1: All Black ni kan?
0: Ha, All Black. All Black ni dia rugby dia
1: kuat. Oh, betul-betul. Ha, betul-betul.
0: Bola dia kurang sikit. Baik, ada info kita berkenaan dengan bola sepak.
1: Oh, ni nak cerita. Ha. Kalau orang lelaki main bola, pengadil dia kena orang perempuan.
0: Tu dia. Baru dapat mengadili.
1: Baru dapat mengadili. Tidak ada bergaduh. Bangun lepas semangat sikit. Okey ni, Tori Penso, Brooke Mayo dan Catherine Nesbitt. Melakar sejarah menjadi trio pengadil wanita pertama yang mengadili perlawanan di Piala Dunia 2026. Depo hari itu bertugas masa di kumpulan A. Di antara Republik Czech dan juga Afrika Selatan di Stadium Atlanta hari itu.
0: Tak ada kad apa?
1: Oh, tak ada. Oi, perempuan. Kami ni sopan santun.
0: Pergi sebut dia tu. Tak payah duduk tackle dia. Okey.
1: Tu nak habak kata perempuan ni. Itulah bukti bola sepak terus membuka ruang untuk perempuan.
0: Perempuan ni boleh mendamaikan.
1: Ya, menenangkan juga.
0: Menenangkan, kadang-kadang juga boleh meributkan.
1: Kadang-kadang boleh menghangatkan juga.
0: Menghangatkan suasana.
1: Menghangatkan suasana juga. Boleh.
0: Lagi nak ingin lagi ada.
1: Hak tu. Tak tu lain.

0: Ya, ya. Mendung tak berhenti hujan. Mendung di luar sana bukan tajuk lagu ni lah.
1: Mendung
0: di luar sana. Bukan berhenti hujan je.
1: Betul-betul.
0: Tapi kalau cuaca hari ni, dia kata apa je? Ribut petir di kebanyakan tempat pula pagi.
1: Ya, beberapa
0: petang
1: tempat.
0: Juga.
1: Betul-betul.
0: Selepas kita je, siapa yang akan meneruskan kecemerlangan?
1: Kecemerlangan konti ini ya. Kita ada Kak Lina.
0: Halina. Ya, sekarang kedudukannya telah pun 3-1 je. Macam Abang Rahmat tadi.
1: Betul.
0: Abang Rahmat tadi 3-1. Walaupun New Zealand pun kosong kan. Minit yang ke-85. Tak payah tengok lah. Keputusan ni akan berakhir dengan 3-1.
1: Lagi 4 minit je. Hebatnya. Tepat ni.
0: Baik, penyanyi ini je. Ratu Rock negara. Kini sedang rancak melakukan persiapan rapi ya. Dia nak buat konsert majlis tertinggi Rock Queen Ella Homecoming edisi 60 Permata Biru.
1: 60 tahun Permata Biru.
0: Ya, dia akan join ataupun collab dengan Ramli Sarip, Datuk Ramli Sarip dan juga Zena Zain. Mula-mula dia nak buat 25 Julai.
1: Okey, 25 Julai.
0: Tapi abang kau dia kata L. Tak betul, serius. Serius lah aja.
1: Aduh, sakit-sakit. Okey.
0: Abang kau dia L.
1: Yes.
0: Boleh tak buat hari yang untuk nak mai hari apa bersejarah abang?
1: Hari apa?
0: 22 Ogos boleh tak? Malam tu abang nak celebrate.
1: Okey, betul.
0: Okey, dia buat 22 Ogos lah.
1: Ya, betul.
0: Ya, betul. Oi.
1: L rasa.
0: Jangan ingat L
1: tak sangka lah.
0: Betul ya. Jangan ingat dia betul ke? Ha? Jangan ingat dia betul ke?
1: Memang tak betul lah. Kita dah tahu dah. Aduh. Hei, terkonok L.

0: Habibi, masya Allah, masya Allah.
1: Masya Allah. Allah. Dah sampai di hujung. Kita nak tarik tirai, tutup kedai. Akan ke udara pula. Bila pagi esok kombinasi lain pula.
0: Kita rahsiakan dulu.
1: Ya. Pagi esok kombinasi lain pula. Yang pastinya bukan suara abang.
0: Yang pastinya dan
1: suara je tak tahulah.
0: Yang pastinya ada lelaki tu betul dah, bukan suara ini, bukan suara lelaki
1: perempuan.
0: Ini.
1: Ya, perempuan lain. Mungkin dia kekalkan.
0: Mafi.
1: Sadaqallah.
0: Sadaqallahul azim, masyaallah. Mafi.
1: Baik, abang tinggalkan anda dengan kata-kata ini untuk anda yang bekerja yang ada kerusi.
0: Okey.
1: Jangan terlalu bangga dengan kerusi yang diduduki.
0: Oh.
1: Kerana suatu hari nanti kerusi itu akan diduduki oleh orang lain.
0: Oh.
1: Fail akan bertukar tangan. Kunci pejabat akan bertukar pemilik.
0: Oh.
1: Nama pada pintu juga akan diturunkan. Yang tinggal hanyalah cerita manusia tentang kita. Adakah kita dikenang sebagai orang yang membantu atau orang yang menyusahkan?
0: Allah. Masya Allah. Astagfirullahalazim. Baik. Jumpa lagi. Ma'asalamah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Nokowi FM.
1: Activate.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Selamat petang negeri Kedah Darul Aman. Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM. Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam untuk hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan Stuga Halina. Teman anda daripada pukul 11 pagi sampai pukul 3 petang kan. Dan tibalah waktu untuk kita berekspresi bersama dengan Cici sepetang ini sehingga pukul 7 malam. Pastinya di hari Isnin pelbagai jugalah program kita ada kan. Dan tapi kita relax-relax sikit hari ni kan. Dan kalau you nak layan lagu-lagu ekspresi kenangan, tunggu kami sehingga pukul 5.15 minit petang sampai menutup tirai Langkawi FM hari ini pukul 7 malam. Pastinya lagu-lagu yang mengambil kenangan kan, mengembalikan memori silam anda gitu. Baik, terus layan Langkawi FM. Ini dia Busy ke daripada Sarah Suhairi.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sempena ulang tahun ke-77 pada April 2023, RTM melancarkan Strategic Plan 2021-2025 dan Transformasi Plan 2021-2023 dengan empat tiang utama.
0: RTM 80.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, langkah WFM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar langkah WFM di bahagian radio tempatan. Langkah WFM, ya untukmu.

Ya, halo. Cici di sini teman anda. Masih jam yang pertama untuk ekspresi hari ini 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1447 Hijriah. Semalam kita sambut Hari Bapa Sedunia kan. Oh, dah ucap ke belum? Telefon dah ke belum ibu bapa kita kan yang masih berada, apa kata, yang masih ada atas dunia ni kan. Oh, hargailah bapa anda kan. Oh, mungkin ada ibu ayah yang berada di kampung, telefon kan. Ucapkan tanda kasih sayang anda kepada mereka, beri mereka hadiah ataupun penghargaan. Bukannya hadiah tu dinilai dari segi wang ringgit ataupun kebendaan kan. Kita nak tunjuk yang mana kita benar-benar menghargai, kita benar-benar ingat kepada mereka yang tak ada ibu bapa kan, yang sudah kehilangan bapa di atas dunia ni kan. Mungkin boleh orang kata apa, kirimkan doa yang berpanjangan kepada ibu bapa kita. Moga-moga sentiasa dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kan, berada di orang kata apa, di syurga yang tertinggi insya-Allah. Sentiasa dipermudahkan urusan mereka di alam sana kan. Terima kasih bapa di atas segala pengorbanan, kasih sayang dan juga jerih perih yang dicurahkan tanpa mengenal lelah kan. Orang kata bapa ni tak nampak pun kan. Sebab apa, kita demam ke apa ke sikit-sikit teringat ibu kan. Ibu lah kan, banyak dengan ibu, dengan mak kan. Tapi tahukah anda, seorang bapa tidak mungkin selalu meluahkan perasaan, kata-kata. Tapi setiap usaha dan pengorbanan adalah menjadi bukti yang tidak ternilai kepada anak-anak. Ibu bapa ni selalu pergi kerja pagi-pagi buta kan, balik dah kelam. Anak-anak pun jarang kan duduk dapat bermanja, berkasih sayang dengan ayah sebab kekangan dengan dari segi pekerjaan. Tu tak cerita lagi ayah-ayah yang orang kata berada di luar kawasan. Maksudnya PJJ dengan mak dengan anak ni kan. Jumpa pun sebulan sekali tu pun belum tentu kan. Nak jumpa sebulan sekali tu pun belum tentu. Jadi kita tak nampak pengorbanan ibu bapa yang jauh daripada kita. Yang kita nampak hidup dekat kan. Memanglah hidup dekat tu hidup dekat lah kan. Lagilah banyak jasa dan juga budinya yang ayah jangan dilupakan. Kasih sayang ayah berpanjangan. Okey tuan-puan. Jadi selamat Hari Bapa, ucapkan kepada mereka yang menjadikan anak-anak kita, yang menjadikan anda sebagai seorang bapa kan, yang menjadikan orang kata apa? Ucapkan juga lah terima kasih kan kepada anak-anak apa semua. Yang mana isteri-isteri pun mungkin boleh berterima kasih kepada suami masing-masing kan. Selamat Hari Bapa juga. Terima kasih menjadi seorang bapa yang baik, yang bertanggungjawab kepada anak-anak. Kita doakan syurga buat ibu dan ayah kita.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya, tetapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang tersimpan 1000 tanggungjawab, dan di sebalik setiap penat lelah terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya, dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

Tahukah anda, serangan ubur-ubur boleh membawa maut? Ketahui cara betul untuk selamatkan diri jika terkena sengatan ubur-ubur. Ramai tidak tahu, cuka boleh menyelamatkan nyawa. Cuka mengandungi asid asetik yang boleh mematikan nematosis yang belum meletup. Ia menghentikan proses letupan sel racun ini. Usah terikut dengan tip mengarut, terutamanya kencing di kawasan terkena sengatan. Air kencing mengandungi garam dan amonia pada paras tidak stabil. Ia bukan mematikan sel racun, malah merangsa nematosis meletup lebih cepat. Benda salah yang selalu dilakukan membuatkan racun menjadi lebih teruk. Waspada, jangan kencing, jangan guna air berkarbonat atau alkohol dan jangan gosok kawasan sengatan yang boleh menyebabkan lebih banyak racun dilepaskan. Dapatkan rawatan segera jika terkena sengatan ubur-ubur.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Hari ini Mama Tia nak tanya, kita darang ikan ke belum kelebihan anak kita? Soalannya sukar untuk kita jawab kan? Tapi sebagai ibu dan ayah, menjadi satu punca kebahagiaan apabila kita dapat melihat dan memahami apa kelebihan anak-anak kita. Jadi bila kita tahu ini kelebihan anak saya, kita raikan kelebihan itu. Kita kuatkan lagi pengalaman mereka dalam kelebihan itu. Contohnya, anak yang suka bergerak. Kadang-kadang kita nampak dia aktif, dia tak nak belajar, dia suka bergerak. Kalau duduk kat kerusi tu mesti nak goyang dan sebagainya. Tapi bila kita nampak bila dia bermain semua, dia punya otak tu sebenarnya sedang berjalan dan sedang laju dan sedang aktif. Kita boleh ambil peluang untuk mereka belajar melalui pergerakan. Contohnya, mungkin melalui dia tengah bergerak, dia tengah goyang-goyang tu, lompat-lompat, dia boleh practice atau berlatih dengan kita timetable ataupun darab. So kita boleh belajar dengan anak congak soalan-soalan matematik ke, tanyakan tentang sejarah ke, sains ke, fakta yang kita nak anak belajar. Tapi mungkin mereka

0: dia orang akan serap apa yang dia belajar tu. Kemudian, contohnya, kita nak ajar anak sejarah. Mungkin kadang-kadang fakta itu banyak untuk anak tu fikirkan dan dia tak boleh nak ingat semuanya. Jadi, kita gunakan kreativiti, boleh belajar sejarah melalui seni, boleh kita belajar melalui kita buat di rumah pementasan tentang sejarah, kita baca sama-sama dengan anak, kita masukkan unsur kreatif dalam pembelajaran. Kerana kita kena ingat apa yang anak-anak belajar tu bukan semata-mata untuk peperiksaan tetapi untuk aplikasi dalam kehidupan. Jadi, kalau anak yang tahu tentang sejarah pun untuk jadikan mereka lebih mengenali asal-usul diri mereka, asal-usul negara mereka contohnya, asal-usul penduduk di dunia ini. Dan bila seseorang itu lebih memahami tentang diri mereka, tentang orang sekeliling, akan membuatkan mereka menjadi orang yang lebih berimpak dalam masyarakat kerana dia ada daya pemahaman yang lebih baik, kawalan emosi yang lebih baik, insyaAllah. Jadi, apa yang Mama Tia nak galakkan bersama ibu dan ayah ni adalah kita nak ajar anak-anak untuk belajar akademik ni, tapi pada masa yang sama kita masukkan unsur-unsur yang seni, kreatif supaya dia buatkan suasana anak tu belajar dalam keadaan yang indah, gembira, dan insya-Allah dia orang akan ingat, mereka akan lebih ingat benda yang mereka lakukan berbanding dengan benda yang mereka baca semata-mata ataupun benda yang kita cakap dan mengajar kepada mereka. Mama Tia nak galakkan, jom kita cuba insyaAllah di rumah dan tengok bagaimana persepsi anak dan penerimaan mereka, dan insyaAllah semoga ia memberi manfaat kepada ibu dan ayah semua. Sebab tu kalau kita ni didik anak, kita kena luaskan lagi pemandangan kita, fikiran kita, dan belajar daripada apa orang lain lakukan. Bukan untuk membandingkan diri kita dengan mereka, tetapi untuk kita belajar apa yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan dan apa yang tak boleh kita jangan aplikasikan sebab manusia itu berbeza. Jadi insyaAllah Mama Tia doakan kita semua sentiasa menikmati saat bersama anak-anak dan insyaAllah kita kekal sentiasa berharap dan pilih jalan yang sederhana, yang tengah-tengah supaya kita tidak ekstrim. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan. Ekspresi.
2: Nokowi FM.

Pukul 4.10 minit petang, jam yang kedua untuk ekspresi hari ini bersama dengan Cici. 22 Jun 2026, hari Isnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada anda yang sedang mendengarkan Cici ketika ini di 104.8, ataupun anda boleh juga dengar Cici di rtmclick.rtm.gov.my. Baik, untuk hari ini kan, bermula orang kata apa, rakyat Malaysia boleh lega lah sikit kan. Sebab apa? Kemarin Perdana Menteri umum harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula Julai depan. Tak lama dah hampa. Khususnya golongan peniaga kecil kan, dan juga pengguna kenderaan diesel yang selama ni terkesan dengan peningkatan kos operasi. Baik, ini dikongsikan seorang peniaga yang mana Amri Ramli, yang mana menyifatkan penurunan harga diesel sebagai kelegaan besar sangat lah no. Sebab apa? Memandangkan kos barangan mentah lah ni meningkat saban setiap hari, oh katakan. Meningkat kenaikan berlaku setiap hari. Dan itu juga berlaku bila memakai kenderaan pickup duk pergi beli barang tu, barang ni kan, peniaga kecil kan. Oh kata, tambah-tambah peniaga pasar malam kan, selalu pergi beli barang hak tu, barang hak ni, barang hak tu, ulang kali kan. Jadi meningkatlah kos bahan api tu nah. Jadi bila Perdana Menteri umum kata harga diesel bersubsidi ni turun kepada RM2 sekupang, oh lega besar lah no. Alhamdulillah lah kan. Pandangan sama turut dikongsi peniaga air Zairi Nawi, yang mengendalikan perniagaan menggunakan food truck. Betul eh no. Katanya kos bahan api sebelum ni mencecah sehingga RM200 seminggu berbanding sekitar RM100 sebelum kenaikan harga. Dan apa yang bestnya kan, pelaksanaan mekanisme berasaskan MyCard melalui program Budi Madani ni berkesan sebab kita boleh tangani isu ketirisan serta penyeludupan diesel kepada orang yang tak layak pun kan, termasuklah warga asing. Sebab tu sebab apa, ini hanyalah khusus dan khas kepada rakyat Malaysia sahaja. Okay, warga negara Malaysia sahaja. Alhamdulillah, ke apa pun kita ucapkan terima kasihlah kepada kerajaan kita kan. Moga-moga kata menjadi sinar baharu, dan juga mungkin kukutlah kalau ada yang kebaikan lagi kan. Kita support kan, yang positif kita ambil, kita syukur kan. Jangan duduk kata yang macam-macam kan. Dan seorang lagi peniaga, Hamdi Saleh, menyifatkan langkah itu sebagai wajar dan seimbang antara keperluan rakyat dan juga kawalan kerajaan. Dan untuk anda tahu juga, pembaharuan ini, Kementerian Kewangan memaklumkan penyasaran subsidi secara seragam akan dilaksanakan di seluruh negara termasuklah Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Okey, terus layan langkah BFM, pujaanku.

Keseronokan pria dari pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

0: Ceria Pagi, Activate, Expressi. Langkawi FM.
1: Langkawi FM. Baik, Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Hari ini Met Malaysia meramalkan di Langkawi sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat, manakala hujan di kebanyakan tempat pada sebelah malam, pada suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Kalau di Pekan Kuah waktu ini kan, di luar tingkap cici ni, nampak cuaca terang, elok lah kan, cerah je. Tapi sat-sat dia main kelam, sat-sat cerah balik, dia main main cucak-cucak orang panggil. Nah, di tempat anda Allah Alam lah kan, mungkin sudah pun berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, di mana-mana lokasi seperti di belah-belah sana, di kawasan Kabel Kar ke, di Gunung Mak Cincang ke kan, di sebelah-belah Cina ke, saya tak tahulah. No, hak ada info tu mungkin boleh roger kami lah. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar hari ini akan masuk pada pukul 4.51 minit petang.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita ini nak jadi hamba yang berjaya, kita kena tinggalkan segala maksiat, segala yang Allah Taala larang, barulah kita layak akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Taala itu Maha Pengampun dosa kita, tetapi kita sebagai hamba kepada Allah wajib menghindari, wajib mengelak, wajib meninggalkan segala larangan daripada Allah. Salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim yang berkata, sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu maka dengan lidah. Jika tak mampu dengan lidah maka ubahlah dengan hati. Bila mana kita tak mampu dengan tangan, ubahlah dengan hati. Mana? Itulah selemah-lemah keimanan kita. Jadi tuan-tuan, sampai ke tahap tu, Allah Ta'ala, Nabi SAW pesan kepada kita untuk meninggalkan maksiat yang disebut tadi. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, nampak dan jelas nak masuk syurga Allah, nak kena hilang daripada, nak kena tinggalkan segala dosa kita, barulah kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan bersih dan suci dan juga takwa kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan segala usaha kita untuk tinggalkan larangan ataupun maksiat daripada Allah, maksiat kepada Allah, mudah-mudahan insya-Allah kita berjaya meninggalkannya dengan ikhlas kepada Allah. Janganlah kita buat-buat untuk nak puji orang dan sebagainya. Buatlah kerana Allah. Hari ini tak boleh, cuba lagi. Minggu depan tak boleh, bulan depan cuba lagi. Insya-Allah Allah Taala akan ubahnya. Mudah-mudahan insya-Allah jadi hamba yang berjaya, bertakwa, dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dakmi. Jangan lupa setiap hari berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat baginda di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar nanti tepat pukul 4.51 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh di Meterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, sosok yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang-undang serta amalan terbaik terbangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan perbahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti sosok yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ekspresi kenangan.

0: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM. Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Baik, Ekspresi Kenangan di Langkawi FM membuka tirai hari ini kan pukul 5.18 petang. Selamat petang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang sedang mendengarkan Cici ketika ini. Jam yang ketiga untuk Ekspresi 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijriah. Waktu ni biasanya kalau di atas jalan raya tu kereta tengah padat dan tengah padat, tengah crowded kan. Orang baru balik kerja kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Fokus kepada pemanduan anda. Jangan leka walaupun sesaat kan. Sebab apa? Takut kita tak ada nak break. Kan? Terlajak. Terlajak pasal apa? Kali dia main telefon. Dan patuhi undang-undang jalan raya. Jangan kata tunjuk baran. Jangan tunjuk kita hebat atas jalan raya kan. Saling berlumba masing-masing kan. Nak pergi mana. Tak akan lari gunung yang dikejar. Balik-balik pun kita nak balik rumah juga kan. Semoga sampai ke destinasi yang dituju kan. Semoga sampai ke rumahku, syurgaku. Rumahmu, syurgamu. Kan? Rumah masing-masing, syurga masing-masing. Okey? Terus layan Cici. Pukul 5.30 minit petang kita ada langkah di sana sini. Ini dia Cinta Pantai Merdeka membuka tirai hari ini.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Baiklah, Kawi Sana Sini hari ini edisi 22 Jun 2026 pukul 5.30 minit petang. Ini berkenaan dengan kempen kesedaran kanser prostat khas untuk lelaki. Okey, anjuran bersama Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi dan juga Jabatan Urologi Hospital Pulau Pinang yang mana menganjurkan kempen kesedaran kanser prostat secara percuma. Ianya khas untuk lelaki 50 tahun dan ke atas, yang mana kelebihan kempen ini disediakan pemeriksaan dan juga konsultasi oleh pakar urologi dan juga radiologi, saringan antigen kanser prostat, juga ceramah kesihatan kelelakian. Program ini akan diadakan pada 27 Jun iaitu hari Sabtu ini bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Klinik Kesihatan Kuah. Jadi dapatkan slot percuma anda dengan cara daftar nama melalui link atau QR code pendaftaran. Anda boleh dapatkan di laman Facebook PKD Langkawi, juga hadir pada hari program bersama dengan kad pengenalan masing-masing dan dapatkan perkhidmatan percuma anda. Itu dia Langkawi Sana Sini hari ini.

0: Oh Nani, kata nak buang minyak. Duk tunggu apa lagi? Pilah banyak. Bu cepat-cepat tunggu apa? Tak tahu kan ni?
1: Tu ha, kereta depan ni. Tuan dia pergi mana? Tak tahu. Tinggal kereta kat tempat orang nak buang minyak. Dah buang minyak ke? Duk pergi kawan ni tak tahu.
0: Ish, dah lah hangat duk tunggu tan ni. Duk berasa dia pergi beli barang dalam kedai tu kok ha. Boleh pula parking kat sini. Alih dulu kok ya pun.
1: Betul tu makcik. Yang ni saya setuju. Boleh pula dia tinggal kereta kat sini. Ish, ish, ish. Macam-macam no manusia ni.
0: Tu, tu, tu, tu. Mai dah tu. Amboi, biasa dia tu.
1: Ish, sabar je lah. Janganlah ramai buat perangai lagu ni. Orang kalau dah lepas isi minyak tu, nak singgah masuk beli barang ke, alihlah dulu kereta ke tempat yang sesuai. Tak ada lah orang belakang ni beratok panjang pasal sikap penting dari kita je.
0: Tunggu lah.

0: Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Jikalau 10 tahun dahulu bapa melakukan demikian, barangkali Sazli boleh jadi baik sekarang. Tapi sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat, Pak.
2: Bapa yang bersalah dalam soal ini. Bapa membesarkan Sadri dengan secara membabi buta saja. Segala apa kemauan Sadri bapa tunaikan, segala apa hajat Sadri bapa sempurnakan. Sehingga Sadri pandai bercakap bohong sama bapa. Sehingga Sadri menipu bapa, menipu untuk kepentingan diri. Tapi bapa hanya anakku Sazli.
3: Sazli,
2: bapa yang bertanggungjawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazli.
1: Apabila Sazli sudah dewasa,
2: Sazli perlu banyak uang, tapi bapa tidak mampu.
1: Sekarang Sazli punya uang, kuasa dan segala-galanya.
2: Semuanya dari tenaga Sazli sendiri, bapak tahu.
4: Ya, itu dia kan. Anakku Sazali. Kau jangan derhaka Sazali. Kan? Baik, anda yang berbakat untuk menjadi bintang Piramli 2026, bolehlah hantar rakaman nyanyian lagu Piramli anda kepada kami di Langkawi FM dan rtm@gmail.com, yang mana tarikh untuk penyertaan adalah pada 27 Jun 2026. Langkawi FM menganjurkan bintang Piramli 2026, dan syarat-syarat penyertaan ialah anda mestilah warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, berkebolehan meniru gaya dan menyanyikan lagu-lagu P. Ramli dengan baik, okey? Dan hantarkan nyanyian lagu P. Ramli anda kepada kami di langkawifm.rtm@gmail.com. Kalau anda ada pertanyaan, bolehlah WhatsApp kami di talian 011-562-21048. Okey, saat lagi pukul 6 petang kita ada berita semasa.

platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Gegar irama jiwa membara. Dari Mumbai ke Malaysia, pilihan Bollywood terbaik hanya untuk anda. Jom layan Zindagi tiap hari Ahad 5.15 petang hingga pukul 6 hanya di Langkawi FM.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
2: Baik, pukul 6.20 minit petang, skuad bola sepak Iran menerima pujian ramai selepas menzahirkan ucapan penghargaan atas kemudahan yang disediakan tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles walaupun mereka dikenakan pelbagai sekatan di Amerika Syarikat. Penghargaan itu disampaikan melalui sebuah nota yang ditinggalkan dalam bilik persalinan di Stadium Selepas aksi Iran menentang Belgium yang menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Katanya, terima kasih Los Angeles atas layanan anda. Kami datang ke negara ini dengan bangga, bersaing dengan kehormatan dan juga pergi dengan bermaruah, menurut nota berkenaan. Yang mana nota itu juga menzahirkan ucapan terima kasih kepada penyokong Iran yang membawa hati, suara dan jiwa mereka untuk teguh bersama pasukan Iran dalam dua perlawanan. Skuad yang diberi julukan Persian Cita itu kini berada di kedudukan kedua kumpulan G selepas mengumpul dua mata, berkongsi mata bersama Belgium di tempat ketiga, manakala New Zealand di tempat keempat dengan satu mata. Mesir pula di kedudukan teratas selepas mencatatkan keputusan satu seri dan satu kemenangan. Itu dia. Oh, berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Okey, pukul 6.22 minit petang. Cici di sini untuk jam yang terakhir ekspresi kenangan 22 Jun 2026 hari Isnin.
3: Ladies and gents, if you are experiencing some problems watching the World Cup, check out some alternative arrangements for your RTM Click experience. We recommend trying RTM Click via the alternative platforms. In some cases, using RTM Click via a web browser on a smart TV can be the alternative of choice. If the native application on the device is experiencing compatibility issues, RTM Click can be accessed via various platforms to provide users the best choices. RTM Click, the application from the Play Store, the App Store or the App Gallery on any of your tablet or mobile devices, web browser on a laptop or a desktop, that would be good as well. Application performance and viewing experience can be affected by various factors including device hardware specification, operating system versions, firmware versions, processing capacity, available memory, internet speed and stability, Wi-Fi network quality, as well as the performance of the internet service provider that you are using. Because each user has different combinations of devices and networks, the user may experience a lot of differences depending on where they are, depending on the device they use. So be patient and enjoy your RTM Click experience.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sempena ulang tahun ke-77 pada April 2023, RTM melancarkan Strategic Plan 2021-2025 dan Transformasi Plan 2021-2023 dengan empat tiang utama.
0: RTM 80.

Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Cici di sini. Jom lepak dengan Cici, jom.
1: Kan ku curi hatimu, menyamun senyummu, kan ku culik cintamu.
0: Ya, jom lepak dengan Cici. Berbaki beberapa minit saja lagi kan. Sambil-sambil kita lepak lagu, dengar lagu ekspresi dan kenangan ni Cici nak cerita kan. Kisah sedih yang diceritakan oleh seseorang warga maya kan, di hari kakaknya berkahwin. Yang mana mak ayah dia ni sebenarnya nak masak sendirilah kan. Tak mau tempah catering. Tapi akhirnya terduduk. Pasal apa? Pasal saudara mara tak datang merewang seperti mana yang dijanjikan. Allahu Akbar Naya cerita ni. Biasalah kan, sudah menjadi budaya dalam masyarakat Melayu kita ni kan, amalan bergotong royong, merewang ketika majlis kenduri, masa sama ada di kawasan kampung ataupun di sebuah taman perumahan, mana-mana sebagai simbol kebersamaan dan semangat kekeluargaan yang utuh antara keluarga tu lah kan. Tapi di sebalik kemeriahan sesebuah majlis ni, ada yang terselit rasa kecewa yang mendalam terhadap saudara mara apabila yang diharapkan untuk sama-sama menghulurkan bantuan tidak hadir seperti yang dijanjikan. Makna kata, okey, esok hampa mai awal lah ni. Mai lepas subuh kita nak potong-potong sayur, kita nak buat benda tu, nak basuh ayam apa semua kan. Tapi tak mai hampa pukul 11 ke 12 baru nak mai buat apa doh kan. Pengantin pun dah bersiap nak naik pelamin dah.

Jadi menurut individu berkenaan, ahli keluarga sanggup ambil keputusan untuk sediakan sendiri juadah bagi majlis akad nikah demi menjimatkan kos lah kan. Sebab apa, adik-beradik dah berjanji dah, adik-beradik mak ayah mereka lah kan. Berjanji dah, okey tak apa, hang buatan ni, aku buatan ni, hang cover part tu, aku cover part ni. Ha. Sebab apa, dia kata sebab majlis catering ni nak guna untuk majlis persandingan lah. Jadi untuk akad nikah ni nak sama-sama lah kan. Kita masak-memasak gitulah kan. Untuk orang kata boleh menyeratkan silaturahim juga. Tapi perancangan itu menjadi mencabar apabila saudara mara tak hadir buat persiapan. Allah, kesian kan. Inikah yang dikatakan pelamin anganku musnah? Aduh, Naya Pak Karim.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Ya, luka tak berdarah kan. Seperti sama juga yang Cici cerita tadi kan. Dikhianati ahli keluarga saudara mara sendiri. Kata nak main merewang awal-awal sebab majlis kahwin kan. Rupanya seorang pun tak nampak batas hidung. Lala sekali tuan rumah terduduk kawan-kawan. Pasal apa? Tetamu mai? Tak ada apa lagi. Yelah dua orang. Tenaga lagu mana sangat nak buat apa sangat kan. Setakat ayam masak merah untuk seekor ayam. Ayam dua ekor ayam tu boleh gagah lah kan. Tapi kalau ramai-ramai tak ada nak tanggung lah seorang-seorang kan. Baik, pukul 6.51 minit petang. Kita nak pergi ke malam dah kan. Terfikir sekejap malam ke petang, malam ke petang. Haa lah petang tu. Baik, kita dah nak berakhir untuk ekspresi kenangan hari ini 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1447 Hijriah. Sekali lagi, saya nak beritahu anda yang mana Langkawi FM mengadakan uji bakat Bintang Piramli 2026, yang mana tarikh tutup penyertaan adalah 27 Jun 2026 dan syarat-syarat penyertaan mestilah berwarga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda mestilah berkebolehan meniru gaya, menyanyikan lagu-lagu Piramli dengan baik. Hantar rakaman nyanyian anda kepada kami di langkawifm.rtm@gmail.com. Kalau anda ada pertanyaan nak tanya lagu apa boleh nyanyi, kok-kok lah kan. Lagu Piramli ni banyak kan, ikut suka hampa lah nak pilih lagu mana kan. Tapi kalau kok-kok lah hampa nak tanya apa-apa perkenaan dengan pakaian ke, lagu mana ke kan, bolehlah awak asyik kami di talian 011-5622-1048. Inilah peluang anda untuk tonjolkan bakat Piramli anda. Buta baju aku mana pa. Kan kata lagu tu, buta baju aku mana pa. Indahnya dunia kalau berkahwin tiga amboi. Baik, Cici mohon maaf untuk tugasan hari ini jika ada salah silap kan. Selama kita ke udara 4 jam kan, daripada pukul 3 petang hingga pukul 7 malam. Dan saya bersama dengan rakan penolong jurutera Siti Fatimah mengucapkan juga terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami di Langkawi FM, sama ada di 104.8 atau di RTM, klik rtm.gov.my. Untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib hari ini akan masuk pada pukul 7.39 minit malam. Saya dengan ini undur diri. Saya tinggalkan anda dengan lagu Malam Bulan di Pagar Bintang, nyanyian lagu Piramli dan juga Saloma. Assalamualaikum. Salam. Bertemu lagi.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Ha? Masa semakin suntuk?
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
3: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
4: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Hari ini dah 7.11 minit malam dah, Lin. Ah, sekejap, masa berlalu, ya.
5: Itulah dia. Jadi kepada rakan-rakan kita yang selamat sampai ke rumah, kan. Syukur Alhamdulillah. Sebab apa, di luar situ banyaknya kenderaan. Kadang-kadang kita memikirkan sempatnya sampai. Sempat ke sampai ke tidak ni. Risau kita, kan. Tapi Alhamdulillah dapat tatap wajah keluarga kita. Betul. Kita pun rasa lega.
4: Bukan, Lin. Sampai bila dah ambil anak tu, Lin. Dekat taska, kat sekolah, Lin. Dah sampai rumah tu. Ya Allah, lega. Yang lain macam.
5: Itulah dia.
4: Tengah porak-porak beranda je lah kat rumah tu. Nak masak lah kejap, kan.
5: Tapi sebelum masak tu kena bersihkan diri terlebih dahulu, kan. Sebab kita dengan pakaian pejabat kita, dengan segala orang kata apa,
4: perhiasan-perhiasan,
5: kadang-kadang tak sesuai untuk kita terus memasak. Tudung kita dengan baju kita.
4: Baju kita kena minyak pula nanti.
5: Terpecik minyak, jenuh nak membersihkannya surah.
4: Nanti kita marah lain pula, Lin. Ni tengok ni, dah baju kan tak makan, mama dah masak dah. Baju mama habis.
5: Mulalah kita akan berleter. Berleter panjang.
4: Kami dah sediakan ataupun kami dah berkongsi dengan anda banyak resepi, kan. Bolehlah pilih-pilih resepi yang anda nak buat tu. Senang-senang je kami yang kita kongsikan dengan anda, kan. Ada ayam, ada ikan, Lin, kan. Ada telur. Yang mudah-mudah je lah. Janji kalau saya anak-anak kenyang, suami kenyang, sudah.
5: Pilihan di tangan anda lah, ya. Yang penting jangan masak yang susah-susah. Nanti kita yang nak menanggung penat, letih.
4: Betul.
5: Kita pun perlukan rehat juga, ya. Setelah sehari suntuk berada di pejabat.
4: Kalau tak larat sangat, makan kat luar tu. Sebelum balik rumah, bawa anak-anak makan dulu. Balik dah senang. Bersihkan diri, semayang, bawa ke sekolah dengan anak-anak. Dah selesai.
5: Sebab masa sangat singkat, ya.
4: Betul.
5: Selepas maghrib, masa sangat-sangat singkat. Tahu-tahu pukul 11. Kita pun perlu tidur awal. Esok nak kerja.
4: Dengan hari Isninnya lagi, kan. Mandi sebelumnya lagi. Jadi untuk anda, terima kasih yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Dan nanti masuknya solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.27 minit malam. Okey, untuk anda semua layan teruslah geng Kakak.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 98 hingga 102.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: In

0: Ridun.
1: Sesungguhnya, kamu dan apa yang kamu sembah yang lain dari Allah menjadi bahan-bahan bakaran yang dilimparkan ke dalam neraka jahanam. Kamu sudah tetap akan memasukinya.
0: Lung

0: Kalaulah mereka yang kamu sembah itu Tuhan-Tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka. Dan ketahuilah, semuanya yang menyembah dan yang disembah akan kekal dalam neraka selama-lamanya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merayu-rayu kesakitan di dalam neraka, dan mereka pula di situ tidak dapat mendengar sesuatu yang menyenangkan.

0: Adun.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperoleh kebaikan dari kami, mereka dijauhkan dari neraka itu.

0: Mereka tidak mendengar suara julangan api neraka itu dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam nikmat-nikmat syurga yang diingini oleh jiwa mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian. Kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyak lah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah. Macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal, beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan? Memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni, kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik, supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada, bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Hanya engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redhamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redhamu, buat apa pun aku nak redhamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maksudi ya Allah, hanya engkau saja yang aku maksudkan dan redhamu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada mu'ah. Akhirnya kita faham lah dan tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut, siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni, pasti akan Allah dorongkan jalannya, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita tak berkata-kata. Istafti qalbak yufti. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh-contoh. Dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor apa, jadi datuk ke, jadi syekh ke. Hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah bawah ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ada, ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Rasulian, besok insyaAllah kita sambung lagi kan, cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: #penyaranjakim.

0: terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: Eh, alhamdulillah Lin, dah selesai tugas kita untuk hari ini. Untuk geng kakak petang, hampir 4 jam kita ke udara bersama dengan anda semua lah Lin.
2: Ya, jadi terima kasih banyak-banyaklah kepada apa semua yang setia bersama dengan kami. Dan yang seringkali menanti-nantikan luahan kakak abang, ada setiap hari bermula 5 petang hingga 6 petang. Betul. Boleh hantar voice note ya, apa saja topik yang kita keudarakan, terus ke 011-2120-2369.
1: Kalau nak tahu apa topik hari ini, boleh tengok kat media sosial kita lah, dekat Facebook, juga di Instagram. Ya, ada. Dan kalau nak tunggu-tunggu apa resepi hari ni, boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM, boleh tengok lah. Kita boleh dengarkan resepi apa yang kami nak kongsikan hari-hari lah.
2: Kadang-kadang kita kongsikan resepi yang berat-berat. Ada waktu kita kongsikan resepi yang ala-ala sarapan. Betul. Ala-ala minum petang. Ala-ala
1: Alah semua. Alah membeli, menang memakan. Baiklah, kami nak undurkan diri hari ini untuk geng kakak petang edisi 22 Jun hari ini. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Mama AJ yang akan ke udara bersama anda dan tunaikan pilihan lagu-lagu anda. Okey, saya Azura.
2: Saya Lin.
1: Jumpa esok
2: dalam
1: geng kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum.

satu gol dan membantu satu lagi untuk memastikan kemenangan pertama Mesir di Piala Dunia. Mohamed Salah menyeru pemain terus berjuang, berpeluang melakar sejarah lebih besar dengan menamatkan kumpulan G sebagai juara. Jurulatih New Zealand kecewa, mereka perlu tewaskan Belgium dalam perlawanan terakhir untuk terus berpeluang mara. Seterusnya, peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan tidak bersifat menghukum. Kerajaan menegaskan bahawa peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak bersifat menghukum, tetapi bertujuan menjamin kutipan hasil cukai negara yang teratur demi membiayai agenda pembangunan negara. Seksyen 103 bukan peruntukan baharu, digunakan sejak 1968 dan berasaskan prinsip pencukaian antarabangsa. Mengawal tarikh kena bayar serta penalti 10% kelewatan dan 5% penalti tambahan. Taksiran perlu dibayar walau rayuan sedang berjalan. Hak rayuan selepas pembayaran tetap dilindungi. Konsep bayar dahulu diselaraskan dengan ansuran, bayaran balik dan faedah untuk melindungi pembayar cukai serta elak penyalahgunaan nak rayuan. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan Utama 9 Malam dan jangan lupa untuk anda sama-sama layari platform digital berita berita.rcm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah temukan kita mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyaklah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi ya Allah. Hanya Engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redamu, buat apa pun aku nak redamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya Engkau saja yang aku maksudkan dan redamu mak aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada Muaz. Maknanya kita fahamlah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut, siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni, pasti akan Allah dorongkan jalannya, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata, istafti qalbak yuftik. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh dulu. Dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor pun, jadi datuk ke, jadi syekh ke. Hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ada ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, besok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran jakim
3: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional
2: sebentar tadi, tepat 8.43 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
1: Nasional FM.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua pendengar National FM dalam keadaan yang terbaik, sebab hari ini kita nak berkongsi ilmu dan pengalaman. Oh, okey, ayat ni menarik. Mentoring adalah tentang menyalakan api yang membantu orang lain bersinar dengan lebih terang. Oh, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita boleh menjadi mentor yang berkesan dengan memanfaatkan pengalaman kerja kita. Ah, Abang Bak yakin ni, pendengar-pendengar National FM ni, bukan calon-calon orang ni. Ada orang-orang yang berpengalaman sedang mendengar. Ada otai-otai, ada ketua-ketua, ada yang dah lama bertugas, dah lama bekerja. Betul? Jadi apa kita nak buat dengan pengalaman kita yang berharga tu? Jadi topik kita hari ni adalah menjadi mentor yang berkesan. Bagaimana memanfaatkan pengalaman kerja anda? Kenapa kita nak buat topik ni? Sebab seorang mentor yang baik dapat membantu membimbing generasi muda untuk mencapai potensi mereka dan membawa kejayaan kepada organisasi. Okey, cara yang pertama untuk menjadi mentor yang berkesan adalah dengan mendengar secara aktif. Dengarkan keperluan, cabaran dan aspirasi menti kita yang muda-muda ni sebelum kita memberi nasihat atau panduan. Bayangkanlah kalau kita nak tolong seseorang yang tersesat, mesti kita kena dengar dulu ke mana dia nak pergi, baru boleh kita tunjuk jalan, betul? Sama juga dengan mentoring. Jangan sebab kita ni dah banyak pengalaman, banyak pengetahuan, sampai kita tak ada masa nak dengar luahan dan juga penjelasan. Prinsipnya, lagi banyak kita dengar, lagi banyak modal untuk kita bantu menti kita. Boleh? Baik, cara yang kedua adalah dengan kita berkongsi pengalaman dan cerita peribadi kita. Pengalaman nyata, pengalaman yang real ni lebih mudah difahami dan diaplikasikan oleh menti berbanding teori semata-mata. Setuju? Bayangkanlah kalau kita cerita pengalaman lucu kita masa mula-mula kerja dulu, mesti menti rasa lebih dekat dan belajar dari kesilapan kita tanpa rasa bosan. Dan tambah pula, kalau kita ni jenis yang pandai bercerita, kita cerita dengan emosi, lepas tu ada suspense pula, lagi melekat ilmu tersebut. Setuju? Dan cara yang ketiga adalah dengan kita beri peluang kepada menti untuk ambil risiko dan belajar dari kesilapan. Bimbing mereka untuk membuat keputusan dan tanggungjawab sendiri. Jangan semua benda kita nak kena suruh dan kita nak pantau secara dekat. Kita kena percaya kepada mereka. Macam kita ajar anak kita naik basikal lah. Mula-mula kita pegang, kita pegang belakang dia. Lepas tu biar dia cuba sendiri. Betul? dia akan jatuh tak? Dia akan jatuh juga. Dan kalau jatuh, kita tolong bangun balik. Lama-lama, dia akan jadi pandai, insya Allah. Betul? Dan menurut kajian, menti yang diberi peluang untuk ambil risiko dan belajar dari kesilapan ini menunjukkan peningkatan keyakinan diri dan kemahiran membuat keputusan sebanyak 25%. Tu dia untung kalau macam ni, bila kita jadi mentor. Dan anda sebenarnya sedang meninggalkan legasi sebelum anda meninggalkan dunia ini. Jadi, untuk menjadi mentor yang berkesan, pastikan yang pertama, kita mendengar secara aktif. Yang kedua, berkongsi pengalaman. Yang ketiga, kita beri peluang kepada menti untuk mengambil risiko dan belajar dari kesilapan. Ingat, mentor yang baik adalah mereka yang membantu menti mencapai potensi penuh mereka. Jumpa lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di National FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak, diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

22 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Mini Piala Dunia.
2: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Nasional FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan saya AG. Ada Jalani di sini menemani malam anda. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Okey ke tu? Topik kita hari ini mengenai sindrom hari Isnin ataupun Monday Blues. Okey ke tak? Daripada pagi tadi sampai ke malam, lemau lagi ke? Adakah simptom ini hanya direka-reka ataupun betul-betul memang ada? Jadi kongsikan komen anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sahabat-sahabat saya dah ramai dah menemani saya. Antaranya kita ada Nur Azila, kita ada Wati, kita ada Ash, Edward, seterusnya kita ada siapa lagi tu? Azri. Sebentar-sebentar kita ada siapa ni? Sebentar, Azri Zahairi juga turut menemani saya pada waktu ini. Kita ada Andaku Comel, Rani Ernie 79 dan ramai lagi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, anda bolehlah menonton sekarang live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, inilah waktunya yang dinanti-nantikan oleh pendengar setia Nasional Malam, iaitu pilihan bersama 2.0, yang mana lagu-lagu yang akan anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sendiri. Jadi diharapkan anda semua terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan kita terus berhibur pada malam ini. Permintaan daripada sahabat kita Edward, beliau inginkan lagu daripada Iwan bertajuk Kemesraan. Seterusnya permintaan daripada Ash, beliau inginkan lagu daripada Misha Omar, Semoga Abadi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Rani Ernie 87, beliau inginkan lagu daripada Spin, Mengusung Rindu. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ 9.53 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan saya di Nasional Malam. Ada sahabat-sahabat lah yang bertanya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati ni. Apa perlawanan malam nanti? Maksudnya besok pagi ni. Ini dah sedikit perkongsian lah yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda. Bermula 12.30 malam nanti, yang mana Argentina akan melawan dengan Australia. Nantikan pasukan mana yang anda akan sokong. Terus pada pukul 4 pagi Perancis dan juga Iraq, pada pukul 7 pagi Norway dan juga Senegal yang akan berlawan, dan akhir sekali tak pasti lagi tapi kemungkinan Jordan berlawan dengan Algeria pada pukul 4.30 petang. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, yang mana anda boleh tonton secara live dan secara percuma di RTM Klik, betul-betul percuma. Terus setia bersama dengan AJ, terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
3: Pilihan bersama.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Seramai 75 pengerusi komuniti Madani masing-masing melibatkan 58 daripada Kedah dan 17 daripada Perlis menerima watikah pengerusi komuniti Madani peringkat negeri Kedah. Pelantikan pengerusi komuniti Madani baharu memikul amanah besar dalam menghadapi cabaran landscape informasi masa kini. Menekankan peranan menyampaikan maklumat dan dasar kerajaan secara terus, jelas dan sahih kepada masyarakat, berfungsi sebagai jambatan rasmi menghubungkan suara rakyat dengan agenda negara serta menepis kekeliruan di peringkat akar umbi. Komuniti Madani Kedah akan mempergiatkan program bimbingan, taklimat dan aktiviti kemasyarakatan untuk menghayati konsep Malaysia Madani. Seterusnya, FIFA 2006 Amir Gailani bangga Iran kekal. Ketua jurati Iran Amir Gailani menyifatkan permulaan tanpa kalah pasukannya di Piala Dunia FIFA 2006 sebagai pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Iran mengutip dua mata daripada dua perlawanan meskipun menghadapi cabaran sejak 6 bulan lalu. Liga domestik terjejas akibat konflik. Persiapan terganggu oleh masalah perjalanan dan pembatalan perlawanan persahabatan. Gailani memuji Ali Reza dianggap antara penjaga gol terbaik sejarah bola sepak Iran. Iran seri 0-0 dengan Belgium selepas seri 2-2 lawan New Zealand. Belgium kuasai permainan tetapi gagal tembus pertahanan Iran. Untuk perkembangan sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita.rtm.gov.my.

0: Ya, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Diharapkan semuanya okey ke tu? Masih lagi kekal bersama dengan saya. Teman berteman kita bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12 tengah malam. Berbalik kepada topik kita hari ini mengenai mandi blues ataupun sindrom hari Isnin. Mungkin ada di antara anda yang masih lagi mandi blues. Okey ke tu? Daripada pagi tadi bawa ke malam. Sambil-sambil mendengarkan nasional malam, emosi tu makin menjadi-jadi. Okey, anda boleh kongsikan komen anda. Nak tengok jugalah komen-komen daripada pendengar-pendengar Siti Nasional FM ni di live TikTok. Yang mana mandi blue tu, mandi blue dia tu hari ini apa dia? Contoh, ada sahabat kita ni sindrom hari Isnin dia. Dia pakai baju baru warna putih. Lepas tu makan kari tumpah. Aish, sarapan tadi makan roti canai ada cecah kuah kari. Dah membawa sampai ke petang, jadi emosi je memanjang. Ataupun mungkin ada antara sahabat-sahabat kita, yelah dah bercuti 2 hari kan, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Isnin ni macam ngantuk sangat, penat sangat. Nak pula bos nekan-nekan dalam grup kan, suruh datang cepat sampai tersalah pakai stokin sebelah lain adakah? Jadi kongsikan cerita anda bersama dengan AJ di live TikTok, di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi sambil kita berhibur ni, sambil kita berkongsi cerita mengenai topik hari ini, mengenai sindrom hari Isnin ataupun Mandis Blue. Boleh kongsikan bersama dengan saya. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Abang Wow yang sedang menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus tap, share and like dan juga berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Semoga sihat selalu, murah rezeki ya. Abang Wow inginkan lagu daripada Udit Narayan, lagu Hindustan. Dia nak Meri Mehbu Meri Sanam. Jadi kita boleh nyanyi bersama-sama nanti. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada M. Ena. Betul ke? M. Ena. Belum inginkan lagu daripada Fauzia Latif, Bukan Berpatah Arang. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Hanya di Nasional Malam saja pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Lagu-lagu permintaan daripada pendengar suci Nasional FM sentiasa di hati. Diharapkan semuanya terhibur. Malam ni kita berkongsi emosi, perasaan dalam lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Okey ke tu? Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Siti Salwa. Selamat malam Mama AJ in the house. Alhamdulillah berjumpa lagi di konti Nasional FM. Siti Salwa dari Kedah hadir diri terbaik layan Nasional Malam 8.12. Lepas ni masuk live Nasional FM 3 suara pula. Oh, okey, baik. Saya pergi hospital check up dengan doktor 8 pagi. Stres, ramai orang Mama AJ. Balik rehat je hari Isnin ni kan. Nah, moga AJ sentiasa sihat ceria selalu hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin untuk Siti Salwa juga. Jangan tertekan, jangan stres-stres. Maklumlah hari Isnin kan, permulaan minggu. Jadi ramailah yang datang jumpa doktor. Awak okey ke tu? Dah makan ubat ke? Dah jumpa doktor? Ikut nasihat doktor, okey? Baik, seterusnya siapa lagi yang menemani saya? Kita ada YB Rajaton Dr. Philip Maling turut menemani saya pada waktu ini selamat malam. Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Ada perkongsian yang ingin dikongsikan Muhammad Zikri. Piuit, jangan lupa untuk LRT 3. Ha, baik. Di kesempatan ini juga AJ nak kongsikan bersama dengan anda info yang diberikan oleh Encik Zikri tadi tu, sahabat kita kan, sebentar, mengenai LRT akan mula beroperasi pada 29 Jun ini, menurut Menteri Pengangkutan, yang mana rang undang-undang pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 akan dibentangkan di Parlimen esok. JPJ Bandar Tasik Selatan jadi cawangan pertama beroperasi hingga 10 malam 7 hari seminggu. Jadi nantikan LRT 3 akan mula beroperasi pada 29 Jun ini. Jadi anda yang menanti akan waktu beroperasinya LRT ini, anda bolehlah ikuti secara info yang terkini semestinya yang sahih daripada berita RTM. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Lin Roslinda juga turut menemani saya. Hari ini kurang sihat awak. Apa ni, awak ke loro koyo arep meriang? Oh, awaknya macam nak demam, macam tak apa-apa nak sihat macam itu. Harap-harap esok pagi baiklah. Amin. Lin Roslinda. Seterusnya kita ada Rashida Eli juga turut menemani saya pada waktu ini. Abdul Jalil Tahir. Kita ada Nenek Ani dengan ucapan selamat malam. Jangan berputus asa dalam mengejar impian. Setiap hari adalah peluang baru. Rehatlah dengan tenang, bangkitlah dengan semangat. Esok pasti lebih baik. Dan lebih baik lagi bila anda mendengarkan Nasional Malam sambil berhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal bersama dengan AJ. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Linda. Beliau inginkan lagu daripada Indigo, istimewa khas untuk anda. Hanya istimewa saja untuk anda di Nasional Malam. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Mini Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati. Anda sentiasa di hati AJ, dan diharapkan AJ dan juga Nasional FM juga sentiasa di hati anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Arif, seterusnya kita ada siapa lagi, Nur Ain, Bahari Ghazali juga turut menemani saya. Oh, saya suka makan buah durian. Kenapa tu? Seterusnya kita ada siapa lagi, Chip.Bunga juga turut menemani saya pada waktu ini. Kita ada siapa lagi? Oh, Sayas. Terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Kita ada Mas Raz juga turut menemani saya. Hai, terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai teman awak. Ijam underscore JLB20 juga turut bersama dengan saya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati, dan juga sahabat-sahabat kita. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini sebelum kita ke utama 11 malam. Lelaki Ini, Anwar Zain, permintaan daripada Marsha Saleh. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: temu Senegal dan Jordan menentang Algeria.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand sedang mengukuhkan dasar hospital hijau dengan memperluas penggunaan tenaga bersih dan boleh diperbaharui dalam kemudahan penjagaan kesihatan awam. Bertujuan mengurangkan kos operasi, meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Perkara itu dinyatakan timbalan jurucakap kerajaan Lalida Periswiwatana. Jelasnya usaha itu merupakan sebahagian agenda kemampanan negara. Iran menegaskan perbincangan dengan Amerika Syarikat di Switzerland mengenai program nuklearnya masih belum memasuki fasa rundingan rasmi. Sebaliknya hanya melibatkan pertukaran pendirian antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir berkata, delegasi Amerika dan Iran masing-masing menyatakan pendirian berhubung isu nuklear. Bagaimanapun, Iran menegaskan masih terlalu awal untuk memulakan rundingan ke arah perjanjian muktamad. Dalam perkembangan sama, laluan perkapalan di Selat Hormuz terus mencatat aliran trafik yang lebih pantas berbanding sebelum Iran dan Amerika mencapai persetujuan untuk mengadakan rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Demikian menurut firma pemantauan maritim, platform pemantauan maritim Kepler memerekodkan 15 kapal komoditi telah melalui selat berkenaan. Jumlah itu standing dengan trafik pada Khamis dan Sabtu lalu yang menghampiri 30 transit kapal sehari. Susulan peletakan jawatan Perdana Menteri Britain, Keir Starmer, calon pilihan Perdana Menteri baharu Andy Burnham bakal mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen Isnin depan. Starmer mengumumkan peletakan jawatan selepas kurang 2 tahun memegang jawatan itu. Keputusan tersebut dibuat susulan desakan yang semakin meningkat agar beliau berundur selepas Burnham memenangi satu pilihan raya kecil penting minggu lalu. Sekurangnya 30 orang maut sejak awal Mei di sebuah kem pelarian di timur laut Kongo akibat penularan Ebola. Mangsa di kem Kingonze Bunia dilaporkan mengalami simptom seperti demam, sakit kepala dan muntah. Pihak berkuasa bagaimanapun masih menunggu keputusan ujian makmal bagi mengesahkan punca kematian selepas penduduk sebelum ini enggan menjalani ujian Ebola. Kem berkenaan menempatkan lebih 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat konflik bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh pohon tahan bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dalam pilihan bersama Ruang Kosong, nyanyian Ratu Rock kita, Ella. Permintaan daripada sahabat kita, Jihad Bakar, diharapkan nak semuanya terhibur. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki pada hari ini. Kita ada Corey, Rahani Wani, terima kasih, semoga murah rezeki, sihat selalu. Farid juga turut bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Jadi jika anda ingin berkenalan ataupun berinteraksi bersama dengan sahabat-sahabat kita, hai, selamat malam, Aiman Tamandria, bolehlah bersama-sama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, terima kasih juga kepada sahabat yang menemani AJ di muka buku di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Muhammad Muhaimin, selamat malam, selamat bertugas AJ. Seterusnya kita ada Madu Kemian, wow nama awak kan. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia Nasional FM. Sinopal pun ada, tak boleh lah nama dia ni, sebab nama dia macam Sinop, tahu tak ada satu lagu tu yang Sinopal berkemah sama Sinopal. Itu yang buatkan bila saya nampak je nama dia di live TikTok, terus automatik dalam otak terbayang lagu tu dan animasi video tersebut lah. Baik, seterusnya siapa lagi yang menemani saya di Facebook Nasional FM? Kita ada Salija, selamat malam, salam sejahtera. Rosida Safir juga turut menemani saya. Kita ada Liusan Liu, salam hadir dari Tasik Kesuma Beranang, teman berteman Nasional Malam dalam pilihan bersama 20.0. Semoga semuanya baik-baik saja dan ceria-ceria selalu untuk anda semua. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih Liusan Liu. Ya, ini antara komen-komen yang saya gemar sebab komen-komen, kata-kata positif yang anda bagi, ucapan yang anda bagi ini sebenarnya satu doa. Doa untuk kita semua dan secara tak langsung doa untuk diri anda juga. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Seterusnya kita ada Muhammad Shah juga turut menemani saya pada waktu ini. Hari Isnin memang hari yang malas sebab cuti Sabtu dan Ahad. Esok dah rajin bekerja semula. Baik, hari Selasa dah rajin lah. Hari Isnin malas lah ya Muhammad Shah ya. Baik. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Ruang Kosong. Kenapa Muhammad Shah bagi komen macam tu? Sebab topik kita hari ini sebenarnya mengenai sindrom hari Isnin. Bagaimana dengan hari Isnin anda hari ini? Okey ke tu? Ataupun Monday blues, kata orang putihnya kan? Macam mana? Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang hari ini macam emosi lebih sikit, saya faham. Yelah, baru mula kerja kan? Jadi bolehlah kongsi cerita anda tu di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Bahari Ghazali, iaitu Hujan dari Datuk Sudirman Haji Arsyad. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Hai, saya AJ Aljalani, menemani anda di Nasional Malam, dan ini merupakan jam yang terakhir untuk saya menemani anda. Dan selepas ini, sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Siapa tu? Naza ataupun Abang Manis. Bermula 12.30 malam sehinggalah 6 pagi. Jadi nampaknya sampai di sini saja tugas AJ. 11.51 minit malam pada waktu ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi, semestinya hanya di Nasional Malam. Jadinya kita nantikan pilihan siapakah yang akan menemani anda untuk edisi esok. Jadi pastikan untuk anda yang lagu-lagunya tak dipilih pada malam ini, tak apa, jangan risau yang setiap malam di Nasional Malam kami akan memilih lagu-lagu pilihan bersama 20.00 daripada pilihan anda, undian daripada anda, anda yang mewarnai malam anda melalui pilihan bersama 20.00. Jadi diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial, di Facebook, di TikTok, yang berkongsi rezeki. Masya Allah, semoga murah rezeki, sihat selalu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, antaranya kita ada Ibra, kita ada Pijadu 910, Teacher Mary, Encik Senyap, Brokoli, Marsha Sali, Sweet Spice Kitchen, siapa lagi, Jihad Bakar, Bahari Ghazali, Mas Ras, kita ada siapa lagi tu, Sabrio Rajman, kemudian kita ada ramai lagi, Ikan KK. Awak nama awak buat saya nak menyanyi lah. Ikan KK Ma Iloy Iloy. Sebenarnya siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini? Doa juga Syamsul Bahril, RH Hemroy. Terima kasih banyak-banyak. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di Radio Nasional FM, radio yang menghiburkan anda, dan semestinya pada masa yang sama berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Assalamualaikum, AJ balik dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi, okay? Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Persembahan Harry Khalifah dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. Di RTM Klik seantero dunia. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM, semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Game Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Game Buruh Hantu ni? Tunggu punya tunggu punya tunggu, akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja. Saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Ah, panjang sikit lagi ni. Ah, mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata

0: peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti, saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria, ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya menerusi saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan National Game Buruhantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM ataupun di Live TikTok seketika nanti. Ha, jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy. Die Die FIFA World Cup 2026.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.

0: meraih Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
0: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insya-Allah kejayaan milik kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. 12:27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru. Janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah. Ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Nampak je senang kan? Tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ha, itu je. Jadi senyum-senyum selalu, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang pula di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu termasuk di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahad Datu, dan termasuklah disandarkan Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan. Muat turun je My Cuaca tu. Dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan. Orang tua-tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak. Perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilang saya tau Argentina. Saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Ucu K.E.G. Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasional Kibur Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tabik Spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda. InsyaAllah kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan di sini, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosar hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat melalui 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga itu, latar belakangnya diperolehi daripada apa? Mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenal pasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, 12.50 minit tengah malam. Siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sarin Napi Ajib dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nazri Yahya, Princess Sue, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azilah Yusof dari Pulau Pinang, Adi Abigail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Nida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, PKA Amin, dari Pondok Epak Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subuhi, lagi siapa? LB Yana, Rosil Yana, Karim Baha, ada Syah Putera Mesin Johor, Biar-Biar Sadong Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Baha, Marsa Salih pun turut bersama-sama, Jaka Utara Sopan dari Jelutong Taiping, Dan Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofian Darus, Tun Dr. Philip Mahalin, Nur Azila, Nek Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Solehadin, Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Fizal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isha dari Johor, Aiman Taman Ria, Janet Zai, Yasmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada Anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan daripada Bon Jovi.
Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan Nasrul Kemburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Ekspedisi membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Nasional Game Berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Selamat pagi untuk anda ya, yang baru mendengarkan Nasional FM. Sepak mula telah pun dimulakan antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Minit ke-5 pada waktu ini ya. Ramai yang tengah tengok bola, tonton bola, terutamanya penyokong-penyokong setia Argentina. Saya sokong Argentina. Baik, ini pula berkisah kan ataupun mengenai diesel yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter pada Julai nanti ya. Dan kerajaan telah pun menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan bagi individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel, iaitu Budi Diesel. Dengan kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel ataupun RON95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar mereka tanpa mengira sama ada bahan api yang digunakan ialah diesel ataupun RON95. Jadi beliau berkata langkah itu juga memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Jadi bagi pemilik persendirian kenderaan diesel, pickup dan juga jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu ya. Budi Madani Diesel RM2.10 seliter mulai Julai nanti. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu. Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok. Sambil-sambil kita layan bola, mata tengok TV, telinga mendengarkan GBH. Mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang telah disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Baik, setiap insan mempunyai diary hidup masing-masing kan? Dalam diary hidup kita, apakah pertemuan yang paling best? Sudah tentunya kita bertemu dengan cinta hatilah. Kali pertama kita bertemu, kali pertama kita jatuh cinta. Seumur berapa anda jatuh cinta? Umur berapa anda jatuh cinta? Kalau tanya saya, umur saya 18 atau 19 tahun. Kali pertama saya jatuh cinta tau. Baru saya kenal erti rindu. Baru saya kenal erti sayangkan seseorang. Selain daripada sayang ibu dan ayah, itu biasa.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara kavita Alkayani Amit Kumar, Udit Narayan Sononiga merosil lagunya Boleh Cudian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dan memasuki minit ke-28. Masih lagi 0-0, Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okey, terima kasih yang hadir melalui Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Melalui apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Joanna Ahmadi, dia kata ku hadir. Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin, Rosli Headbang, pam-pam-pam. Jalil Tunnel juga, pam-pam-pam. Rehan Ahmad dari Kangar Perlis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, bagi mereka yang nak dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara, terutamanya kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari. Maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari. Merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain ya. Jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti, 8.30 pagi hingga 10 malam. Boy Tobing melaporkan diri bersama dengan saya. Selamat pagi. Raja Maznah juga, Mo Iti, ada Noliana Rahim, Fiza Riza, Lavender Girl, Mei Sara, Wati 77, Jejuf Rizan, Mai Omi, Zatul Izura, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun apa, lori pam-pam-pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Vario, sama bertugas untuk anda. Ada Kak Na, Junaidah Kamarin, Me, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kayoy, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato, Perak, Nur Pineng, Lati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Rosita Uji, Asyame Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumain Kromo, Yusran Zainal, Ayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahau, ada Su, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK katanya sama bertugas. Ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Trip Blade Lori Isuzu melaporkan diri. Daya Hasan, ada Ijam, ada Norohan Awang, Awi, Suri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani. Ramailah yang melakukan diri. Okey, dah kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu katanya tak sabar nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Sabar. Waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah, hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang.
Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Sahur Mawar dahulu, menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku takkan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

sebuah lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zuraini. Samudra dengan Salam Sejahtera. Lagu ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pagi, pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Melalui lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan satu gol ni, menerusi satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan Antony Delok menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudiannya akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikit lah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, ya, Mar Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabah Star. Syahrizal Nur Aziza ada Kori. Noris Alhaj. Aznina, kita ada Renova juga, Don't Care About Me. Ada Zabidah Yahya, Farhan, Sania Muhammad. Kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama. Cik Andy, saya Wah. Ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajah 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni. Mantap, pilot-pilot darat ni. Siti Khalija, Joe. Ada Azkid, King Eagle, Azira Yusof. Ada Usuk Yusof, Bomb A50, saya dengar dekat radio kereta. Mantap. Sambil dengarkan radio kan, dengan lagu-lagu terbaik. Mesti anda berkaraoke dalam kereta punya, sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kain juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkanlah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Nah, menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagu ini pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awam BPR, lirik oleh Haslina Halim. Persembahan Syima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di National FM.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

Kumpulan EYE berusik lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Juga izinkan nama Abang Manis. Izinkanlah nama Nun Alif Zaid Alif ini di hati anda. Dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tetapi adalah untuk menghiburkan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Baik, keputusan semasa masih lagi Argentina 1, Austria 0. Ia telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%. 5 percubaan. Dan juga Austria ada 5 percubaan. Satu on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan nikmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir, kita ada Razali Muhammad Misbah, Nur Ati, Norma Dayana, Suhana Anga dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Milnob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zu, Nurmira, Mastura, katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya. Pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng berhantu, memang mantap-mantap. Umiza, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng Buruhantu yang menjadikan geng Buruhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan.
semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tau apa tu GBH tu, geng apa tu, geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je ceritanya. Rosita Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pak Cik Donat hadir Penang, line clear. Mantap. Jamilah juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran gemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: National FM, sentiasa di hati.

Komposernya Adinda Amiro, diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional yang berhantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercinta lah, kita salah dalam mencintai dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh, Argentina 2, Austria 0. Dua gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini. Pada perlawanan pertama, hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan, Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan ditumpat di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang di Temeloh dan juga Mahran, Johor di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuklah di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, geng CCCM. Hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput. Pon-pon-pon. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan lirik Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: Orang iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat sebuah cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang, ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna, kita ni jauh kata orang tu dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Okey, geng-geng berhantu semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya sampai pagi. Sampai nak habis shift Datuk. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hard Rob, Kak Iyah, Ain Noraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Allahyarham Adam Ahmad menusin lagunya Kau Pergi Jua, membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Oh, diam tak diam kita telah pun melangkah di jam yang kelima. Ejek Nasional Hakim Berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur kan, tergulik sana, tergulik sini, tak boleh tidur. Tapi jangan risau, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 23 Jun 2026. Hari ini dah masuk 7 Muharram dah, 1448 Hijrah. Baik, saya nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting, ambil maklum mengenai perkara ini. Saya kongsikan kepada anda sebelum pelaksanaan budi diesel akan disepadukan dengan budi 95 mulai 1 Julai. Pada 22 Jun ataupun semalam, anda telah pun boleh menyemak, semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun ke kaunter LHDN ataupun lembaga hasil dalam dalam negeri. Dan 27 Jun nanti, akses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Dan pada 1 Julai 2026, pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter untuk diesel. Jadi, ambil maklum mengenai perkara-perkara ini. Jadi, anda dah boleh, dah kata orang tu, nak buat semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman sesawang budimadani.gov.my ataupun ke kaunter lembaga hasil dalam negeri, LHDN. Jadi itu tarikh-tarikh pentingnya. Jadi ambil maklum. Okey, Imar Ros dari Keluang hadir. Din Taiping, ada Boy, ini staff Pro 2. Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Intan Abdul Kadir, Jamila Ahmad, Iris Chome, Idah Khairi katanya kali pertama masuk dalam live GBH. Mantap. Terima kasihlah yang pertama kali masuk dalam live. Sebab selama ini selalu dengarkan suara mana satu apa manis kan. Inilah rupanya. Manis tak? Manis tak? Zaila Rus, okey. Kak Ya katanya tak mengantuk ke? Mengantuk ataupun tidak, kita kena terus jalan. Sam Dizzy juga hadir. Mar hadir dari Kuala Terengganu. Kak Ngaji juga hadir. Mona Rahim, manis gila. Itulah orang Malaysia kan, semuanya ada perkataan gila kat belakang tu. Sedap gila, manis gila, mantap gila, semuanya gila. Tapi bukan gila yang tak berapa nak betul tu kan. Ini betul-betul memang sedap lah tu. Maksudnya Hakim. Zulaika Azurin pun masih lagi 1%. Mak saya peminat abang, mantap. Siapa nama mak awak tu? Manja Zarina Ina juga ada. Pak Su, terima kasih hadir. Okey, jom sambung kembali Menangis Tapi Bujukatil menerusi lagu-lagu terbaik di National FM. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, Ho Gaya Hey Tujuku Tu Piar Sajena. National Game Buruh Hantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencari

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Persembahan Kumpulan Legacy dengan Dua Jiwa Satu Hati. Menutup tirai menangis tepi pujuk katil untuk pertemuan hari ini. Sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Selamat pagi geng-geng berhantu. Kita mengharapkan satu perkara yang terbaik untuk kita di awal pagi ini untuk hari Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan yang penting kita jadi diri kita. Kita ikhlas jadi diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita ikhlas jadi diri kita sendiri, maka hidup kita akan penuh dengan, kata orang tu, ketenangan dan juga keamanan. Jadi tenang, aman, damai. Dan hidup tanpa pegangan sebenarnya ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ianya akan pecah. Okey, di TV okey, jangan lupa peminat-peminat bola sepak bola dunia sedang berlangsung perlawanan di antara Perancis menentang Iraq yang baru memasuki minit yang ketujuh. Kedudukan pada waktu ini masih lagi 0-0 ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan 4.53, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.42, Kuantan Pahang 5.47, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.47, Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.53, Ipoh Perak pula 5.52, Georgetown Pulau Pinang 5.53, Alustar Kedah 5.58, manakala Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa juga Raudah akan bersiaran seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Hasan Al-Fadhil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab dan Dalam Era Digital bahagian yang ketiga. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Buat anda yang masih lagi bekerja tu, saya tahu waktu begini mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi hati-hatilah dalam menjalankan kerja-kerja anda, tugas-tugasan anda kan. Apatah lagi anda yang sedang mengendalikan mesin-mesin tau. Wah, itu yang sangat-sangat bahaya. Saya tak nak ada kemalangan lah berlaku di tempat kerja anda. Sebab ini pengalaman saya tau, pengalaman saya. Bukan saya lah, tetapi kawan saya. Depan mata saya kan, dia mengendalikan mesin yang ada, dia terlelap sampai jari terputus tau. Jadi tolonglah Memang malang itu tidak berbau, tapi apapun anda kena berhati-hati dalam menjalankan tugas anda. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu-lagu yang boleh saya kategorikan mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam hidup anda, ketenangan dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih, ada yang hatinya tak tenang. Mudah-mudahan sedikit ketenangan saya berikan kepada anda melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Jomlah di jam yang terakhir, lagu ciptaan Wan Zul, diri oleh S. Amin Syahab. Lontaran suara Allah Yaram Salim bersama dengan kumpulan Iklim. Lagu ini, Suci Dalam Debu. Kita sama-sama fahamkan apa maksud Suci Dalam Debu yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam tahun baru ini ya kita betulkan niat. Ini dia azam kita. Betulkan azam niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meletakkan niat kita ataupun apa-apa yang kita laksanakan mesti Allah nombor satu. Ya. Kita bekerja kerana Allah. Kita kahwin kerana Allah. Ya, kita makan kerana Allah. Kita infak kerana Allah. Ya, datang masjid kerana Allah. Ya. Pergi kenduri kerana Allah. Bukan kerana takut kalau kita tak pergi kan kenduri kita kawan kita tak datang pula kan. Sedekah bantu kawan kerana Allah. Bukan kerana takut apa esok kita susah dia tak bantu kita pula kan. Makna ada udang sebalik mi. Ya. Jadi kerana Allah.

0: Semua kerana Allah, barulah ada harapan untuk dapat pahala. Kerana pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zaman sekarang ni cukup senang, ujung jari kita je. Tapi itu kata untuk dapat pahala senang, untuk buat dosa pun senang. Ya, kita dapat maklumat yang betul, macam mau ceramah, kita hantar aja dalam TikTok, FB ke apa, berapa banyak kita dapat pahala. Ha? Dalam grup keluarga kita ke, kawan-kawan kita yang satu sekolah kan, kadang-kadang ada apa ni, grup alumni ke, masing-masing dapat maklumat yang betul dan masing-masing dapat kesedaran yang baik, maka kita dapat pahala. Sebaliknya begitu juga, kalau kita hantar maklumat yang tak betul, ya, kita akan menyesal. Ya, kerana bukan sekat orang yang menerima itu dapat pahala, apa ni, dapat maklumat yang salah, kita juga akan mendapat dosa. Dosa cukup mudah, ya. Pahala senang, dosa pun senang. Jadi kita ada dua hubungan, ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Kena baik hubungan dengan Allah, ya, jaga betul-betul. Dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi oleh itu dalam kita dapat maklumat apa-apa saja di zaman sekarang ni, kita kena siasat dulu. Pandai-pandailah kita siasat, ya. Jangan cepat menyebarkan maklumat tanpa belum disidiki, sebagaimana yang ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat yang ke-6 tadi, suratul hujurat ayat juzuk 26. Balik tengok kena ayat, wahai yang beriman, jika kamu menerima apa itu, berita daripada orang fasik, kita boleh katakan orang fasik semua ada berlaku kefasikan, ya, cuma fasik kecil sampai fasik besar aja kita tak tahu, pasal kita semua ada dosa, ya. Jadi semua kena hati-hati semua, kecuali hadis pun kita tak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, kita tak tahu. Ya, hanya orang yang ahli saja boleh tahu ini betul tak betul. Ya. Pasal itulah sebagai satu penapisan, maka kerajaan meletakkan syarat nak mengajar kena ada tauliah. Tauliah pun tak sama. Orang ni pakar segi akidah, orang ni segi Quran, ini apa ni, tasawuf, yang ni pakar motivasi, yang ni pakar bab haji saja. Ya, ada yang pakar bab fiqah. Jadi tak sama. Ya, bukan dia alim semua. Ya. Yang terbaru tauliah untuk perubatan Islam. Perubatan Islam dikeluarkan oleh KKM, dibantu prosedurnya, maknanya panduan-panduan itu daripada JAKIM. Pasal apa? Ada di kalangan orang yang dia kata berubat menggunakan ayat Quran, tetapi sebenarnya bukan perubatan Islam, dia menggunakan jin. Jadi tak pasal-pasal orang yang berubat itu, ya, dah jadi tempat jin bertapak pula, ya, ataupun akan jadi mangsa Tok Womo, ya, pasal dia tak tahu adakah ini betul-betul perubatan Islam. Jadi barulah KKM membahagikan ini perubatan tradisional, yakni menggunakan ru'yah ayat Quran. Di antara ahli yang jadi apa tu panel ialah wakil pada Darul Syifa, Darul Syifa. Itu barulah kita dapat maklumat yang betul, ya. Ketidak jadi masalah, ya. Dulu dia kata dia kena jin. Lepas sebubat, bukan sekat dia kena jin. Di rumah dia ada jin. Dua tiga ekor. Rupa-rupanya Tok Bomo yang hantar. Jadi bukan makin elok. Makin bermasalah. Ini apabila tak betul saluran, itu yang aku berlaku. Jadi hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, yang akhir sekali, saya nak menyuruh diri saya dan tuan-tuan semua dan sedang pendengar, marilah sama-sama kita berhati-hati dalam mengambil tindakan apa-apa saja yang mesti betul, dan yang penting sekali kita buat ibadat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu mesti betulkan niat. Itulah apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Apabila betul tindakan kita, kita buat kerana Allah Subhanahu Taala, ada harapan untuk dapat pahala. Sebaliknya, apabila kita buat kerana dunia, selain pada Allah Subhanahu Taala, ataupun kita dengan kata lain, kita meletakkan ibadat kita itu Allah nombor dua, maka tak tentu lagi kita dapat pahala. Na'udzubillah min dhalik. Jadi sekadar itu saja. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Allahumma

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan membawa kita ke 5.35 bedah pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda untuk National Game Buruk Hantu. Sebab pukul 6 pagi nanti, seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya lah menerusi National Pagi. Tiga suara akan bersama-sama tau. Jadi tiga suara macam-macam yang akan dikongsikan, termasuklah sembang-sembang bola di awal pagi. Dan untuk pengetahuan anda, memasuki minit ke-35, Perancis 1 Iraq 0. Gol pada minit ke-14 oleh Kylian Mbappe. Oh, Mbappe ni macam nak kejar Messi tau. Messi dah 5 gol, Mbappe 3 gol. Ronaldo belum lagi. Cristiano Ronaldo belum lagi. Kita nak tengoklah besok Portugal kan. Kita tengok macam mana. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang kita, kata orang tu, teman berteman kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan game buruh hantu. Mendengarkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Saya harapkan informasi yang saya kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Mudah-mudahan informasi itu anda terima. Sebab saya memang akan kongsikan informasi yang sahih je. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Dah siap buat sarapan pagi. Dia yang jadi pagi ni, biasanya ibu-ibu lah yang selalu sibuk tau pagi-pagi ni. Kejap lagi dia akan jadi penyampai radio dekat rumah sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Bangun, bangun, bangun. Ada pula anak-anak kita yang, kata orang tu, lihat bangun pagi ada. Macam saya dulu, saya dulu pun macam itu juga, lihat bangun pagi. Saya ingat lagi, tiba-tiba, boom, air terpercik dekat muka. Rupanya arwah abah saya, dia siram air dekat muka saya. Sejak dari itu, saya taubat tau. Saya taubat. Bila dengar suara je, bangun je, saya terus bangun. Oh, tak ada lagi dah nak tidur-tidur. Oh, saya taubat terus. Itu orang dulu-dulu lah. Kalau kita nak buat kat anak kita, boleh juga kan. Sesekali kita nak ajar dia macam mana kan. Kita mengajar dia bukan nak, kata orang tu, membenci dia. Tidak. Kita nak ajar dia tentang disiplin, tentang kehidupan yang sebenar. Kerana kehidupan yang akan datang lebih mencabar sebenarnya. Sama macam kita lalui. Kita dulu masa kita kecil-kecil, kita pun tak fikir pun sebenarnya apakah masalah yang ada kan. Tiba-tiba bila kita dah tumbuh dewasa, masuk alam pekerjaan, masuk alam perkahwinan, baru kita tahu tentang erti kehidupan yang sebenar, tentang ujian-ujian yang perlu kita lalui, macam-macam ujian yang perlu kita lalui kan. Baik, terima kasih untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman anda itu mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada kawan-kawan kita, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka senyum-senyumlah selalu. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 Ya Untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 Ya Untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Apa khabar? Alhamdulillah, Yaya kembali untuk anda. Hari ini hari Selasa, 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Okey, hari ini saya tidak keseorangan. Sebenarnya kami berduo. Duo pagi hari ini, Yaya dan juga Haris. Nantikan untuk Haris, kita bagi dia ruang sebentar. Juga yang mana pagi ini, terima kasih kepada rakan setugas di National FM yang telah bersama dengan anda 7 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kita bersiaran 6 pagi sampai pukul 7 malam. Itu dia, 13 jam setiap hari. Dan juga pastinya 3 segmen setiap hari, Ceria Pagi, Activate dan juga Ekspresi. Terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM yang dengarkan kami menerusi frekuensi 104.8 dan juga di RTM Click. Jangan lupa untuk muat turun, betul-betul percuma. Okay? Dan hari ini banyak info lagi untuk Piala Dunia. Nantikan ya, kita akan sampaikan dari semasa ke semasa. Tapi apa pun, sebelum kita nak sorak satu jiwa, sejuta sorakan, saya nak maklumkan di mana masuknya waktu solat subuh sebentar tadi telah pun masuk ya, pukul 5.53 minit pagi bagi daerah Langkawi. Okay, selamat menunaikan solat subuh.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسلمين yang dikasih oleh Allah، azab kubur ini memang ada. Ada kau ustaz azab kubur? Ada. Kita dengar daripada riwayat hadis Nabi SAW. Mafhum daripada hadis Nabi SAW melalui dua kubur. Nabi lalu dan Nabi bersabda, sesungguhnya kedua-dua penghuni kubur ini sedang disiksa, sedang diazab. Mereka tidak diazab kerana dosa besar, tuan-tuan. Tak. Nabi sebut apa? Pandangan bukannya dosa besar, tapi diazab mereka benda yang halus, benda yang kecil, yang seorangnya kerana tidak menjaga kebersihan, iaitu daripada air kencing. Dan yang seorang lagi ni suka menyebarkan berita-berita yang bukan-bukan ataupun fitnah lah, mudah kita kata. Mana? Tapi benda tu kecil-kecil je. Tapi bila mana duduk di dalam alam kubur, tuan-tuan, maksiat kecil dipandang remeh yang boleh membawakan azab yang besar, dosa yang besar. Han tak jaga air kencing pun, han kencing contoh terkena kain, han bawa pergi sembahyang, solat pun tak sah. Tapi kerana tu je azab itu akan jadi besar. Anak tak jaga bab taharah, anak menjejaskan sah batal sembahyang, anak ataupun hang suka mengadu domba, hang menceritakan hal-hal yang bukan yang berlaku, tapi hang pi cerita benda itu berlaku, memfitnah, membawa cerita itu semua, tuan-tuan, akan membawa kepada azab yang besar. Itu bawa hal kecil, tuan-tuan. Hal kecil. Misalnya kalau kita tak semayang, agak-agak tuan-tuan, lagu mana siksaan kita. Nabi SAW pun sebut, azab kubur ini adalah benar dan betul menurut ahli sunnah wal jamaah. Betul dah, tuan-tuan. Bukannya kecoh-kecoh dan bukannya tipu. Nah, ini memang benar dan memang ada. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Ta'ala akan meringankan, Allah Ta'ala akan mengangkat azab daripada azab kubur kita insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruf fana. Yani bamut fana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar, keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga, khazanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.

0: Alhamdulillah. Kita bersyukur kita ada ibu, kita masih ada lagi ibu di hadapan kita. Boleh kita bercakap, boleh kita pegang tangan dia, boleh kita berbakti kepada dia, boleh kita berbaik dengan dia. Alhamdulillah. Baik, yang saya nak sentuhkan pada tuan-tuan pada kali ini ialah ada orang yang tak suka dengan mak dia. Ada orang yang tak macam tak redha dengan mak dia. Ada orang yang benci pada mak dia. Bila tanya kenapa awak benci pada mak awak? Kenapa hang tak suka kat mak hang? Pasal apa awaknya? Apa salah mak hang? Macam-macam benda dia ungkit waktu kecil dulu. Mak aku garang lah. Mak aku tak bela aku lah. Mak aku, mak aku, mak aku. Dia mak kita. Dalam dunia ni akak, dalam dunia ni abang, seorang je mak, seorang je bapak. Tak dua orang dah ada dua mak. Jarang. Memang tak ada tuan-tuan. Buruk macam mana pun mak kita perangai dia. Keadaan macam mana sejarah silam, itu sejarah, tetap sejarah. Kenangan tetap kenangan, benda tu biarkan berlalu. Kalau apa yang mak kita buat pada kita, masa kita kecil dia selalu tampar kita lah, pukul kita lah, suruh basuh pinggang, basuh kain lah, apalah. Mak saya tak sayang pada saya lah, dia manjakan Kak Long pada saya. Biarkan dia mak kita. Sekarang mak kita dah tua, mak kita dah tak larat. Boleh tak kita positif dengan mak kita? Kalau mak kita buat salah, itu salah mak kita dengan dia, dengan Tuhan. Takkan kita nak buat dosa juga? Berbaiklah kepada mak kita, berbaiklah kepada ayah kita, berbaiklah kepada mereka. Tambah-tambah mereka dah umur, dah lanjut dah sekarang ni. Sebab ada orang yang buang mak dia. Ada orang dia kata, ustaz jangan sebut mak saya, jangan sebut bapak saya ustaz. Saya cukup tak kenal dengan dia orang. Macam mana kau boleh hidup? Macam mana kau boleh ada di atas dunia kalau tidak ada mak bapak? Jadi janganlah kita menjadikan sejarah silam, menjadikan kenangan lama itu dengan membenci kedua ibu bapa kita. Wabil walidaini ihsana. Abang-abang, akak-akak nak hidup bahagia, nak hidup dalam rahmat Allah, senang saja. Taatlah kepada ibu bapa dan berkasih sayanglah kepada mereka. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, nama 32 minit pagi waktu sekarang dan juga yang pastinya hari ini hari Selasa 23 Jun 2026 7 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, okey, dan saya nak kongsikan, okey, yang mana hari ini menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, waktu pagi ribut petir di kebanyakan tempat dan waktu petang ribut petir di kebanyakan tempat juga. Waktu malam hujan di beberapa tempat. Okey, dan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Berhati-hati memandu, menunggang motosikal dan apa juga kenderaan yang anda naiki. Okey, berhati-hati. Jangan lupa untuk baca doa sebelum keluar rumah. Dan pastikan juga kenderaan anda dalam keadaan yang terbaik. Kan? Periksa kenderaan anda sebelum keluar rumah. Jangan lupa nak periksa semua. Yang paling penting ya, komponen-komponen dia. Komponen-komponen tu dalam enjin tu. Okey, itu salah satu sebenarnya. Itu orang kata kita pun kena ambil tahu juga kan. Kalau kereta ni kalau kita nak bawa kena tahulah apakah yang diperlukan untuk penjagaan kereta. Okey, dan juga kalau nak menunggang motosikal nak pergi kerja ke kan, berhati-hati, jangan lupa pakai ya. Pakai helmet tu. Ni kadang-kadang rasa macam dekat pun tak mau pakai. Tak boleh macam tu. Kena pakai untuk keselamatan. Dan pesanan juga untuk mana-mana ibu bapa yang bawa anak kecil kan, nak pergi sekolah, nak pergi hantar kan, ataupun nak bawa pergi kedai ke apa, yang terdekat pun kena pakai. Pastikan anak anda pakai ya helmet untuk kanak-kanak. Yang ada juga orang kata apa, disahkan ada chop siri orang kata. Okey, penting ya. Jagalah keselamatan anak-anak kita. Kita pakai helmet tapi anak tak pakai, tak boleh. Tak boleh macam tu. Kena jaga eh. Okey, kerana malang itu tidak berbau. Kita kata kita sayang anak, kita kenalah jaga mereka betul-betul. Dengan caranya keselamatan dan kesihatan. Okey, jaga sama-sama. Baik, ahlan wa sahlan.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila jazirah Langkawi ayuhab buyuhul kiram. Syukran li husni istima'ikum ila Langkawi FM ala mawji 104.8.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: dunia. Tahukah anda, Jordan, Uzbekistan, Cape Verde dan Curaçao akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
3: Langkawi FM.
0: 2 pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: la la.
1: Ceria pagi. Okey, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 2 pagi.
2: Ya, 2 pagi. Haris bersama Yaya menemani anda sehingga jam 11 pagi lagi.
1: Ya, itu dia apa khabar Haris?
2: Sihat, alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah pagi-pagi ni kan.
2: Betul, pagi-pagi kita dah settle segalanya, kita dah settle urusan kita yang mana macam biasalah pagi-pagi kan. Ha, jadi dah settle urusan kita, jadi baru kita ada mood. Betul
1: kan?
2: Tak?
1: Betul. Ha, tapi saya kalau pagi-pagi saya kena makan.
2: Pagi-pagi kena makan. Saya pagi-pagi apa dia biasalah. Ha, kena memerut dulu.
1: Memerut dulu macam biasa. Ha. Saya lepas makan tu memerutlah.
2: Ha, saya memerut dulu baru makan.
1: Wah, terbaliklah kita.
2: Terbalik.
1: Okey, baik. Kita nak sampaikan untuk recap peristiwa yang di mana di Berita Harian Online. Cerita pasal negara hasilkan lebih 39,000 tan sisa pepejal sehari. Ha, berita semalam yang mana Kuala Lumpur lebih 39,000 tan sisa pepejal dikumpul setiap hari di seluruh negara yang sebahagian besarnya berakhir di tapak pelupusan sampah. Okey, setiausaha bahagian kemampanan bandar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Rizawati Abdul Kadir berkata kebanyakan sisa pepejal itu boleh dikitar semula dengan mengasingkannya mengikut kategori seperti plastik, kertas, kaca dan logam. Jadi kita ni KPKT lah kata nak ubah minda masyarakat bahawa sisa bukan sekadar sampah tetapi sisa ini adalah sumber yang boleh dipulihkan dan dimanfaatkan semula bagi menyokong ekonomi negara. Okey, dan beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu ya pada program Fokus 30 Ekonomi Kitaran bertajuk Sisa Bukan Lagi Sampah terbitan bernama Radio di Wisma Bernama semalam lah cerita dia yang ni. Katanya lagi KPKT melaksanakan kempen Kitar Semula Kebangsaan KKSK 2026 sebagai inisiatif berskala besar yang menghimpunkan kerjasama daripada semua pihak untuk mempergiat aktiviti pengasingan, kutipan dan kitar semula sisa pepejal. Tu dia. Kan, jadi sampah ni hari-hari banyak lah.
2: Betul, kena pandai buang di tempat yang sebetulnya.
1: Kan, sebab ada orang kata apa tempat kita semula tu pun kadang-kadang dia pergi buang juga tang lain.
2: Betul. Dah disediakan dah tempat kita semula tu kan. Kesimpulan lah ni. Dan lo ni kan ada juga tempat kita semula yang kita boleh dapat duit.
1: Betul.
2: Ada setengah tempat yang kita boleh, contohnya kotak ke botol ayam ke dekat rumah bertibun kan. Boleh bentang kat situ, boleh lah duit juga kat tepi-tepi kan.
1: Sungguh kan. Jadi kena asingkan lah botol, plastik, kaca kan kalau nak buang.
2: Betul. Dan yang seterusnya pula, 9 parti diseluduk untuk bekerja dengan sindiket penipuan dalam talian ditahan selepas kereta terbabah.
1: Lari pada polis ni.
2: Larilah ni. 9 pelatang asing tanpa izin parti ditemukan berhimpit-himpit dalam sebuah kereta yang terbabah ketika melarikan diri dari pihak berkuasa. Dalam kejadian jam 6.30 minit pagi tadi di Jalan Kampung Kuban Bemban, Pekalan Kubur di Tumpat. Mereka menaiki kereta jenis H yang dipandu lelaki warga Thailand. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan RPGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata terdahulu pasukannya mengesan kenderaan itu dipandu dalam keadaan mencurigakan di Jalan Parit Air di kawasan kampung terbabit. Dan Ahmad Razi berkata pemandu yang berusia 25 tahun itu mengaku terbabit dengan penyeludupan migran sejak Januari lalu dan menerima upah dari seorang lelaki di Tak Bai, Thailand. Katanya lagi semua migran diambil di Sungai Godok sekitar Pengkalan Kubur dan akan dihantar ke stesen bas Kota Baru dengan upah RM150 setiap seorang.
1: Itu dia. Seorang RM150, bayangkan 10 orang.
2: RM150 dah boleh lah, RM1,500. Satu trip. Sumbat dalam sebijik kereta aja.
1: Habis.
2: Bayangkan dia sumbat kat mana 10 orang dalam sebijik kereta tu.
1: Kan. Aduh, tengok kereta pun macam celuih 5 orang je pun.
2: Betul. 5 orang pun dah rasa macam tim sadi. Ni 10 orang.
1: Kan.
2: Kes disiasat mengikut Seksyen 26-J Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-62 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952.
1: Okey, kalau ada yang mungkin ada maklumat lah kan. Kalau anda yang berdekatan sana kan.
2: Betul,
1: tolonglah bantu-bantu pihak berkuasa kan. Yo. Untuk menyampaikan maklumat yang sahih.
2: Betul, kita nak sayangi negara kita.
1: Sungguhan kan. Tak mahu jadi macam ni, bahaya ni.
2: Betul.
1: Okey, baik. Pukul 7 pagi kita akan ke pusat berita RTM.
2: Betul, untuk ikuti utama 7 pagi.
1: Dan hari ini dalam sejarah. Dan selepas itu kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Malam pagi, lepas ni.
2: Malam pagi. Lalu ni duduk pagi tapi geduk gelap lagi.
1: Kan, itulah kan. Malam masih muda. Layan terus.
2: Layan terus. Langkawi FM.

dunia. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu. Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2.10 seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan kekirisan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada kekirisan tu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam peritu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini kita dapat, walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni, menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah, dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang, boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
0: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksima tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
0: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Dok memaklumkan operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Sebaik whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: running and running, running and running, running and running, running and running. Let's
1: go. Fakta Piala Dunia. Tahukah anda Curaçao menjadi negara paling kecil dalam sejarah yang berjaya layak ke Piala Dunia FIFA?
2: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Itu dia, let's get it started.
3: Let's get it started. Jom, let's get it started.
2: Yes, 2 pagi hari ni bukan biasa-biasa ya.
3: Bukan biasa-biasa.
2: Lain macam kan.
3: Jarang-jarang kali.
2: Ya, begitu.
3: Untuk saya lah.
2: Ya. dan selalunya kita dalam aperture.
3: Betul.
2: Tapi kali ni lain sikit pagi. Pukul 6 pagi Haris muncul sampai pukul 11 pagi.
3: Sampai pukul 11 pagi. Jarang-jarang kali.
2: Jarang kali. Lepas ni dia pula lah akan orang kata apa menguasai. Konti pagi. cerita pasal bola tadi. Suara di sebalik tahukah anda tu ha.
3: Suara siapa lagi kan?
2: Datangkan Haris kita. Jadi Haris kena ceritalah pasal bola.
3: Kita nak bawa sikitlah cerita pasal bola yang telah pun berlangsung tadi. Kita nak bawa dulu cerita yang satu pagi tadi. Argentina terus mengesahkan status juara bertahan apabila menewaskan Austria 2-0.
2: Wow.
3: Dalam aksi kumpulan J, 2 gol Lionel Messi bukan sahaja membantu Argentina mara ke pusingan seterusnya, malah mencipta rekod baru jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.
2: Wow, hebat.
3: Terdahulunya rekod itu dipegang oleh Miroslav Klose daripada Germany.
2: Okey.
3: Lionel Messi ini potong tang corner.
2: Oh, tu dia.
3: Jadi dia memegang rekod penjaring gol terbanyak lah setakat ni.
2: Okay, Argentina ya. Don't cry for me, Argentina. Okay.
3: Dan kemudian perlawanan seterusnya iaitu yang berlangsung pada pukul 5 pagi tadi iaitu antara Perancis dan juga Iraq. Perancis dan Iraq. Aksi Perancis ditangguh akibat cuaca buruk. Aksi antara Perancis dan Iraq di Stadium Philadelphia ditangguhkan sementara susulan cuaca buruk pada penghujung separuh masa pertama. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengumumkan perlawanan memasuki mod cuaca buruk susulan aktiviti kilat yang menghampiri stadium. Kilat.
2: Jadi kena berhenti lah.
3: FIFA kata stop start.
2: Yalah, sekejap lagi duk main-main tengok-tengok tu.
3: Kilat main kejung sorang-sorang. Sebelum perlawanan dihentikan, Kylian Mbappe membuka jaringan menerusi rembatan kaki kiri kencang dari luar kotak penalti. Dan ia adalah gol ketiganya dalam kejohanan kali ini. Mbappe kini sudah menjaringkan 15 gol di Piala Dunia, hanya 3 gol di belakang rekod baharu sepanjang zaman iaitu 18 gol yang dicipta Lionel Messi ketika menentang Austria beberapa jam sebelum itu. Jadi dia dihentikan saat dia tak habis lagi dan keputusan untuk sekarang ini di antara Perancis dan Iraq iaitu 1-0 Perancis, 1-0 lah.
2: Okey.
3: Jadi kita nantikan bila perlawanan ini akan dimulakan semula lah. Mungkin lepas cuaca buruk tu dia settle sikit, ayak dah keluar apa habis. Mungkin padang pun dia jadi bendang. Jadi dia kena bagi ayak turun dulu apa semua. Jadi kita nantikan sajalah bila pula dia akan mula balik. Dan seterusnya pada pukul 8 pagi sekejap lagi Norway menentang Senegal.
2: Okey.
3: 8 pagi sekejap lagi, tak lama dah kat ya. Berapa minit, setengah jam lagi.
2: Ya, tak lama dah. Di Sukan Plus dan juga RTM Klik boleh tonton lah.
3: Betul.
2: Dan di TV OK juga.
3: Norway ni dia punya bintang dia Erling Haaland lah. Dengan apa dia punya daripada Arsenal iaitu Odegaard. Jadi apa dia, Norway ni saya rasa diminati oleh para-para gadis lah. Sebab pemain dia banyak handsome-handsome belakang.
2: Oh tu dia.
3: Handsome-handsome, putih-putih, tinggi lampai pula kan. Mesti begitu. Diminati para gadis.
2: Diminati ya. Digerami juga ya.
3: Dan juga fakta Norway ni dia dah berapa tahun sebenarnya tak join Piala Dunia. Dah berapa, 20 tahun lebih.
2: Lama dah no. Kali ni orang kata apa, mereka join balik ni harap-harap apa ada keajaiban berlaku lah.
3: Dan juga didengarkan khabar cerita dia baju Norway, jersey Norway ni habis lincin. Lincin disapu.
2: Hebat. Okey. Dan
3: dan pada pukul 11 pagi sekejap lagi Jordan menentang Algeria. Dua-dua negara Timur Tengah. Jadi kita nantikan.
2: Kita nantikan.
3: Dan kita akan bawakan juga perkembangan-perkembangan Piala Dunia 2026 ni. Satu dia. Jiwa sejuta sorakan di Radio Afian.
2: Satu jiwa sejuta sorakan. Kita nak layan lagu yang mana untuk World Cup lah.
3: Pasal World Cup. Lagu apa
2: kita
3: tu?
2: Kita sembang pasal World Cup kan. Ini dia. Goals. Wow.
3: Goals.
2: Ha, goal saja dia.
3: Goal saja.
2: Ha, goal saja.
3: Ha, kita dengar dulu macam mana dulu bunyi goal ni.
2: Kan. Bukan goal emas tu ya. Eh?
3: Bukan goal emas.
2: Goal tu goal.
3: G-O-A-L. Goal.
2: Yes. Yes, I'm.

0: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur? Jangan lepaskan sorotan detik-detik paling mendebarkan Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, Haris, lagi pukul 7.30 minit pagi, refleksi.
2: Refleksi, kita akan ikuti refleksi pula, 7.30 minit pagi
1: sekali lagi. Ya, yang diterbitkan oleh Puan Suria Matahari.
2: Suria Matahari.
1: Matahari nak keluar ni.
2: Ni matahari dah start keluar lah ni.
1: Kan?
2: Mana?
1: Layan dulu, ini dia, hari ini dan semalam. Apa cerita tu?

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Apa khabar semua? Mama Tia doakan semuanya sihat sentiasa insya-Allah, dan siapa yang mengalami ujian kesihatan diberikan kesabaran dan juga kesihatan insya-Allah. Mama Tia teringat sangat zaman sekolah dulu. Bila kita nak peperiksaan, kita ada ujian, masa tu memang kena pertingkatkan lagi pembelajaran. Tapi Mama Tia juga ingat, kadang-kadang Mama Tia terfikir, macam mana nak belajar sebenarnya? Ada orang pandai belajar buat nota dan sebagainya, tapi ada orang tu, benda tu bukan sesuatu yang semula jadi kepada mereka, ataupun mereka tidak ada skill itu. Jadi Mama Tia nak kongsikan, bagaimana kita nak bantu anak kita untuk score, okay, score A ke score apa yang markah yang kita nak anak dapatkan. Pertama sekali, kita kena ada mindset ataupun pemikiran yang setiap anak berbeza. Okay, setiap anak ada kelebihan mereka, seperti Mama Tia pernah sebutkan dalam slot sebelum ini. Kemudian, kita nak galakkan anak untuk belajar memberi tumpuan. Okay? So, fokus ini ataupun memberi tumpuan ini bukannya sesuatu yang kadang-kadang mudah. Ada orang yang sukar sebenarnya nak berikan fokus. So, sebagai ibu dan ayah, kita kena faham adakah anak kita ini tahap fokusnya bagaimana. Apa yang membuatkan anak ni boleh fokus dan apa yang membuatkan anak tak boleh fokus. Okay? So, setengah anak, mungkin mereka tak boleh fokus sebab dia tidak sensitif kepada bunyi. Dia lebih kepada melakukan sesuatu kerja. So, kita nak ajar anak fokus dalam kelas, apa yang mereka perlu lakukan untuk bantu mereka fokus. Mungkin kena minum air, mereka perlu tenangkan diri, mereka perlu ada buku nota atau pensel. Dan kita ajar juga anak bagaimana untuk membuat nota. Ada orang guna peta minda, ada orang guna teknik-teknik buat nota. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang tentang skill ini. So mungkin ada anak akan rasa yang macam, saya tak tahu macam mana nak tulis nota, saya tak tahu nak buat macam mana. So kita boleh eksperimen dan lakukan dengan anak-anak, belajar teknik mengambil nota contohnya. Buat dengan anak yang mana mereka selesa dan mereka ingat dan faham. Okay? Kemudian, untuk belajar ni, sesuatu ilmu, kita biasakan mengguna pelbagai bahan. Bukan hanya buku teks, tetapi pengalaman, kita boleh tunjukkan video, kita boleh tunjukkan sesuatu perkara yang digunakan dengan tangan, hands-on activity. Okay? So, insyaAllah, bahan bacaan kita pun guna buku-buku lain, majalah dan sebagainya untuk anak ni luaskan lagi. Apabila mereka ada sesuatu yang mereka sedang belajar subjek, banyak bahan yang mereka boleh dapatkan. Kemudian adalah untuk kita ajar anak untuk tulis semula apa yang mereka fahamkan. Okey, kerana kadang-kadang kita perasan tak bila kita nak tulis balik apa yang kita belajar, kita tersangkut sebab kita tak faham sebenarnya apa yang kita belajar. Walau bagaimanapun, kalau kita latih otak kita dan diri kita untuk tulis apa yang kita belajar, itu mengajar lagi, menajamkan lagi otak kita untuk lebih fokus kepada apa yang kita faham tu, kita belajar tu, supaya kita tahu kita kena tulis balik. Kita kena buat refleksi tentang apa kita belajar. Dia akan lebih menguatkan lagi apa yang kita belajar itu, insya-Allah. Jadi, ada juga anak-anak yang mungkin dia akan dapat manfaat melalui belajar berkumpulan ataupun belajar bersendirian. Jadi, kita boleh bantu anak dengan pelbagai teknik. Yang penting kita kenal dulu anak kita jenis belajar macam mana, dan sekiranya kita perlu ajar mereka skill, dedahkan lagi mereka kepada skill-skill lain, kita buat. Kerana banyak kalinya sebenarnya anak tak tahu. So, kita bantu mereka sebanyak yang mungkin. InsyaAllah, mereka akan sangat hargai dan mereka sebenarnya lebih ingatkan apa tau? Kasih sayang kita dan perhatian yang kita berikan kepada mereka. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, dua ya, pagi.
1: Dua pagi, bukan biasa-biasa.
0: Dan bukan ekspresi.
1: Bukan ekspresi. itu jingle. Sebab selalunya duduk ekspresi.
0: Ya, betul kan.
1: Jadi, dia tak ada masa untuk duduk ceria pagi.
0: Kali ini bersama dengan Haris di pagi hari.
1: Pagi hari, bidang terjun.
0: Ceria pagi. Jadi, pastikan anda terus melekat ya.
1: Betul sekali.
0: Mendengarkan kami berdua ni.
1: Berdua. Walaupun anda sekarang ini dalam perjalanan ke tempat kerja masing-masing.
0: Ya.
1: Macam seperti mana kita tahu, Langkawi ni dia tak galut. Langkawi ni 7.40, 7.50 pun dan lagi sampai ofis belum ke 8.
0: Kalau dekat lah. Macam saya pagi-pagi 30 minit.
1: Okey lagi tu. Kalau orang di Kuala Lumpur sana, pukul 6 pagi dah keluar lah kat
0: sebuah. Tapi tak katalah kan, sebab apa kata apa, bandaraya yang besar.
1: Betul. Langkawi ni kan okey lagi lah.
0: Kalau kata contoh duduk di Langkawi ni, orang kata kalau main tempat kerja tu saat lagi dan balik rumah pula
1: tengah hari tu dan balik rumah lagi kan. Perkena tu lena dulu serang 30 minit lepas tu main ofis balik. Kira dan lagi lah dekat Langkawi
0: dan
1: tu.
0: Dan lagi kita nak cerita pasal ni tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ni. Yang mana waktu pagi ni berpetir di kebanyakan tempat, Haris. Tadi saya mai pun hujan.
1: Betul, saya mai tadi pun hujan juga. Rasa macam tak mau mai, rasa macam nak tarik selimut lagi.
0: Jangan, Haris. Nanti saya seorang-seorang.
1: Rasa macam nak tarik selimut lagi. Sejuk. Sejuk apa dia sampai ke tulang.
0: Ketak kaki no. Dan juga waktu petang ribut petir di kebanyakan tempat juga. Waktu malam hujan di beberapa tempat. Tak cerah lah cerita dia
1: siang ni.
0: Okay.
1: Dengan suhu minimumnya 25 darjah Celsius dan suhu maksimum dia 31 darjah Celsius. 31 je kaya. Sejuk hari ni.
0: Sejuk.
1: Langkawi ni barat kita berada di New Zealand.
0: Tu dia. New Zealand semalam ke lawan?
1: New Zealand semalam menentang dengan apa dia, Mesir.
0: Kan.
1: Menentang Mesir.
0: Tu dia. Okey.
1: Tetapi kecundang.
0: Tak apa, tak apa. Kita tengok lagi. Kalau Haris sendiri pilih pasukan mana?
1: Saya sendiri ya. Kalau saya sendiri sebenarnya saya menyokong England. Menyokong England walaupun England tu bagi saya sendiri dia tak ada apa, tak ada harapan pun nak menang Piala Dunia. Dia tak ada harapan.
0: Tak apa.
1: Tapi orang kata apa, dia sentimental dia tu. Nilai sentimental untuk menyokong kan England tu.
0: Dia tak kisah sebenarnya siapa pun ataupun pasukan mana pun yang kita sokong.
1: Betul.
0: Itu kita sendirilah kan.
1: Tapi selalunya dalam Piala Dunia ni, orang tu dia akan sokong tim lain. Dia akan sokong pasukan lain, tapi untuk menang tu dia tak akan sebut tim yang dia sokong tu.
0: Sungguh. Kan?
1: Kalau tim dia menang sekalipun dia akan buat-buat terkejut. Lagu tu.
0: Hebat. Okey, baik. Sekejap lagi kita nak kongsi pula pasal ada beberapa maklumat yang kita nak kongsi yang sahih kepada pendengar-pendengar kita. Dan 8 pagi nak tahu tak?
1: Okay. Nak.
0: Jadi kita kena dengar dulu ini dia tahukah anda?
1: Okay. Kita dengar dulu. Tahukah anda? Tak tahu kena dengar.
0: Kena dengar.
2: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab akan beraksi dalam satu edisi Piala Dunia.

0: kamu. Hai, Assalamualaikum, saya Black. Pada orang Langkawi, jangan lupa dengarkan Langkawi FM 104.8. Langkawi FM, ya, untukmu.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
2: Ceria pagi!

0: Ceria Pagi.
1: Okey. Ha, kita nak bawa pula cerita pasal Bintang P. Ramli ni. Jadi kita ada open uji bakat, Kak Ya.
2: Okey.
1: Open uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Okey, kita habaq mai lah. Syarat-syarat penyertaan dia adalah warga negara Malaysia.
2: Okay. Ha,
1: mesti warga negara Malaysia, warga negara lain tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Ha, berumur 18 sampai 60 tahun.
2: Okey.
1: Ha, 61 ke 17 ke tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Mesti mau 18 sampai 60 tahun.
2: Okey.
1: Ha, berkebolehan meniru gaya dan menyanyikan lagu-lagu P. Ramli dengan baik. Meniru gaya setakat rupa saja tak boleh pi. Tak apa, tak mau.
2: Kalau 61 tak genap lagi tak apa, boleh eh?
1: Ah, 61
2: tak
1: dia
2: tak genap lagi. Tak sampai birthday lagi.
1: Tak sampai birthday lagi.
2: Boleh kot.
1: Tapi dia lajak juga Kak Ya, dia lajak tambulan. Dia lajak tambulan pun tak mau juga.
2: Tak mau juga.
1: Mesti bawah 60.
2: Okey.
1: Jadi berkebolehan meniru gaya menyanyikan lagu-lagu P. Ramli dengan baik. Berkebolehan contohnya saya bagi satu. Saya bagi satu contohlah.
2: Okey.
1: Senangnya dalam hati.
2: Sebiji sama.
1: Kalau beristeri lima. Bukan.
2: Lebih.
1: Okey. Hantar rakaman nyanyian lagu P. Ramli anda kepada kami di langkawfm.rtm@gmail.com. Jadi sebarang pertanyaan anda boleh WhatsApp di talian 011-5622-1048. Sekali lagi saya ulang, 011-5622-1048. Jangan lupa save, lepas tu terus wasabi kami. Dan tarikh tutup dia adalah pada 27 Jun 2026.
2: Maknanya
1: berapa hari lagi Kak Ya? Berapa hari? Hari dah 23. Lagi pari. Lagi pari lagi nak katuk lah.
2: Dah nak buat hari ni.
1: Rakam pilah dekat ruang tamu rumah kan. Pakai sikit macam P. Ramli misai tu, bagi trim sikit, bagi shape sikit kan.
2: Senang kan. Jangan pendam. Anda punya bakat lah kan.
1: Lepas tu agak kalau tak ada botai ambil pilah. Apa dia yang duk ikat ketun orang rumah tu.
2: Duk
1: ikat ketun tu bubuh pi tali hak sat.
2: Boleh. Boleh lah.
1: Lepas tu menyanyilah lagu P. Ramli, lagu apa ikut suka anda. Yang penting lagu P. Ramli.
2: Saya pula belanja lagu P. Ramli lepas ni. Tapi kepada wanita-wanita jangan marah.
1: Lagu ni.
2: Lagu Madu 3.
1: Lagu Madu 3. Kira saya tadi silap lah Madu 5.
2: Tu terlebih. Okey, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Ya, 104.8. Ya untukmu.
3: Siapa yang kahwin, bang?
4: Kawan akulah. Namanya si Jamil. Butang wajah aku mana, pak?
3: Jamil? Jamil yang mana, bang?
4: Jamil di ofis besar tu. Kau mana tahu kau asyik main majung saja tak ingat bebetan lagi. Butang wajah aku mana, pak?
3: Ofis besar? Setahu tiba di ofis besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Jangan-jangan abang ni nak kahwin tak?
4: Pak, kau jangan ngada-ngada, pak. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, pak. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cekik darah, pak. Butang baju aku mana, pak?
3: Betul ke, bang?
4: Budak ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti sekali aku cembur kau tahu. Butang baju aku mana dah?

kepada istri tua, kanda sayang padamu, oh kepada istri muda.

0: Ohong mesti pandai temberang. Oh, tetapi jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Rangkuman berita utama.
2: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada ulang tahun ke-78, 1 April 2024, RTM menyambut ulang tahun penubuhannya sebagai stesen penyiaran awam yang lama.
1: RTM 80.